0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini, Rabu 19 Agustus 2026. Pantauan lalu lintas dari Simpang 4 Godomanan, Sobat Fox. Arus lalu lintas di ruas jalan Brigjen Katamso yang mengarah ke utara saat ini terpantau cukup padat dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light. Sedangkan arus lalu lintas di ruas jalan Sultan Agung maupun di jalan Pademangan Senopati saat ini terdapat kenaikan volume kendaraan namun terpantau masih kondusif. Kemudian kita beralih ke ring road utara, tepatnya di Simpang 4 Keronggahan. Arus lalu lintas saat ini terpantau cukup padat terutama kendaraan yang berada di jalur utama ring road utara di kedua arahnya. Kepadatan kendaraan juga terpantau di ruas jalan kabupaten dari arah utara, sedangkan arus lalu lintas di jalan kabupaten yang berasal dari selatan saat ini terpantau masih ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke Simpang 4 Dongkelan, Sobat Fox. Arus lalu lintas saat ini terpantau adanya kenaikan kendaraan yang cukup signifikan dan terdapat antrian kendaraan cukup panjang menjelang traffic light baik di ruas jalan Rido Selatan di kedua arahnya maupun di jalur jalan Bantul dari arah selatan maupun sebaliknya.

0: Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Hari ini bakal duduk lama di depan komputer. Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku, walaupun duduk berjam-jam.

0: kemerdekaan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 20.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu Sobat Fox sampai nanti jam 9 pagi. Barusan aku muter lagu dari Ren, Karena Ku Suka Dirimu. Coba bayangkan Sobat Fox ya, kenapa aku bangun pagi, kenapa aku siaran dari jam 6 sampai dengan jam 9? Ya karena aku suka kamu Sobat Fox. Tapi yang jelas kalau misalkan pagi-pagi kamu udah rungsing dengan kegiatan-kegiatan domestik, mulai dari beresin mainan-mainan bocil yang kemarin diberantakin, kemudian sibuk dengan kegiatan yang berhubungan dengan baju kotor, pakaian-pakaian kotor Sobat Fox, ataupun kerjaan-kerjaan yang sifatnya memang bikin ribet dan menguras energi, itu adalah memasak. Kenapa aku bilang ribet Sobat Fox? Karena kita kan kalau kita ngomongin masak ya harus belanja dulu, kemudian mikir ide masakan itu ternyata tidak mudah Sobat Fox. Banyak banget yang bingungnya bukan karena nggak tahu, nggak bisa masak, tapi karena

bingung mau masak apa Sobat Fox. Jadi kalau jam segini kamu sudah ribet dengan urusan di dapur, semoga semuanya memang dimudahkan. Ada bumbu-bumbu yang memang sudah tersedia, ada bumbu-bumbu yang memang sudah dibeli, tidak ada yang kelupaan, dan juga tentunya apa yang sudah ada di imajinasi kamu, angan-angan pengen masak apa, tercapai Sobat Fox. Sekarang udah mulai ini ya, mulai dimudahkan dengan adanya bumbu-bumbu instan. Tapi kalau kita ngomongin bumbu instan Sobat Fox ya, ternyata salah satu pelopor bumbu instan itu sudah ada di tahun 1968 di kota Surabaya Sobat Fox, dengan merek Bambu Bumbu Instan. Nah ini memang diciptakan untuk ngebantu ibu rumah tangga untuk nyajiin makanan khas Nusantara, karena memang variannya banyak banget, mulai dari soto, kemudian ada rawon, bahkan gulai. Dan seiring berkembangnya waktu, di tahun 1969 ada tuh merek Jepang yang datang dengan pabrik bumbu yang memang diciptakan dengan rasa umami secara lokal yang disebut atau biasa dikenal dengan mecin Sobat Fox. Kemudian tahun 1988 ada Indofood yang ngeluncurin varian banyak sekali bumbu instan, mulai dari yang memang tradisional, ada gulai, soto, rawon dan lain sebagainya. Tapi semakin kesini semakin banyak variannya. Sampai di tahun 2006 kita bisa menemukan banyak sekali bumbu instan, mulai dari tumisan, sop-sopan, kemudian apa itu yang asam-asam, ya sayur asam. Dan juga bumbu-bumbu instan yang lainnya gitu Sobat Fox ya. Ternyata perkembangan bumbu instan semakin kesini juga semakin banyak gitu, dan mudah ditemukan, harganya pun terjangkau Sobat Fox. Kalau misalkan kita ngomongin harga bahan bumbu-bumbu yang dasar kayak bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian juga herbs yang lain kan fluktuatif tuh, naik turun. Nah ini harganya cenderung lebih stabil, makanya banyak orang yang sekarang sudah mulai beralih dengan menggunakan bumbu instan ketika memasak. Nah aku pengen tanya ke kamu soal bumbu instan ini gitu. Apalagi aku diingetin sama kemarin ada yang bilang, ada statement, ada seorang buruh ya kan, buruh pengupas bawang yang satu kilonya dihargai 700 ribu rupiah atau digaji 700 ribu rupiah. Saya baru mau daftar, ternyata hoax Sobat Fox. Ternyata salah informasi kok. Kok bisa sih? Udah ya, kita fokus ke bumbu instan aja Sobat Fox ya. Aku pengen tanya ke kamu, kamu tuh termasuk tim yang suka masak dengan bumbu instan karena sekarang udah mulai banyak variannya, atau orang yang selalu setia menggunakan bumbu-bumbu asli, misalkan kayak ngulek sendiri, ngeracik sendiri, di blender sendiri dan lain sebagainya Sobat Fox. Agak ribet tapi katanya rasanya beda. Aku pengen tahu juga alasannya kamu seperti apa. Nanti aku juga bakal cerita dari si anak kos yang single ini. Coba kamu share di WhatsAppnya Fox Radio Jogja sambil request lagu ya. Boleh banget di 0887-188-1053. Karena Hong sudah sering keputer, aku mau flashback dengan lagu Nona yang satu ini. Shot spesial buat kamu.

Rayakan semangat kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Breezy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Yogyakarta.

103.3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi buat Mas Dani dan juga Mas Rafa. Kalau Mas Dani tadi request lagu dari Siloan Seven ya, Ivan pilihkan yang Selamat Datang. Kalau Mas Rafa, ini lagunya siapa, Van? Kok kayak lagunya Siloan Seven? Emang lagunya Siloan Seven? Judulnya Selamat Datang, Mas Rafa ya. Besok kalau misalkan suka sama lagu ini, boleh di request lagi. Sebenarnya udah lagu lawas dirilis tahun 2014 sih. But kalau misalkan besok mau dengerin lagi, kasih tahu Ivan, oke? Pagi hari ini aku masih ngajakin kamu ngomongin soal bumbu instan Sobat Fox. Tapi sebelum aku bacakan WhatsApp yang udah masuk, ternyata pelopor bumbu instan yang ada di dunia ini, yang selama ini kita kenal di warung-warung dengan harga yang ya 3.000, 2.000, itu tuh ternyata diawali di tahun 1873 di Jerman Sobat Fox, dan juga di tahun 1908 di Swiss, di mana kedua negara tersebut mengeluarkan bumbu sup dan juga kaldu blok yang tinggal cemplung gitu. Kemudian di tahun 1908 Jepang mengeluarkan satu mecin ya, yang membuat rasa lebih umami masakan kita, dan kemudian dikembangkan juga di tahun 1958 lagi-lagi Jepang mengeluarkan bumbu yang spesifik untuk bumbu mie instan. Ini dibarengi dengan produk mie instan yang sekarang kita kenal juga, yang ada di warung-warung yang ada di sekitar kita Sobat Fox ya. Begitu, ternyata kalau kita ngomongin bumbu instan banyak banget ya, tidak hanya sekedar yang kita kenal dengan harga yang terjangkau itu, tapi juga perjalanannya cukup panjang Sobat Fox ya. Terima kasih sudah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Aku bacakan dulu dari Mbak Mun ya. Katanya kalau aku sih tetap pakai bumbu ngeracik dewe mas. Bumbu instan rasanya kurang menurutku ya. Sampai kelapa pun tetap marut sendiri. Waduh, ini sih kalau misalkan kita ngomongin kelapa yang marut sendiri, rasanya emang lebih enak gitu. Gak tahu ya, karena bumbu instan tuh karena mungkin juga pabrikan ya, jadi tidak terserap dengan sempurna. Alah, so tau banget Ivan. Apalagi perbumbuan yang di blender pun aku juga tidak suka. Tetap dengan cara diulek sendiri biar tangannya tambah kecil buat olahraga juga. Betul sekali, setuju banget. Terus selamat pagi buat Kak Hani yang katanya kalau aku sih kalau aku lebih suka bumbu buatan sendiri. Nah ini lebih enak, kalau bumbu instan itu kan ada pengawetnya, kurang lebih seperti itu ya. Terus selamat pagi buat Mas Dava. Kalau versinya Mas Dava adalah di keluargaku masih mengandalkan bumbu yang ngulek sendiri, Van. Bumbu ngulek sendiri itu rasanya lebih enak buat masak. Makin banyak bumbunya makin enak, makin medok banget katanya. Tapi kalau bumbu-bumbu instan itu makin banyak malah bikin gak enak kemasakan itu. Nah, ini bukan aku juga pengen memvalidasi satu sisi Sobat Fox ya, tapi kadang Ivan akan menggunakan bumbu campuran. Alah, bumbu campuran. Jadi misalkan nih, kan bumbu instan itu ada beberapa yang tetap mengandalkan rempah sendiri. Misalkan bumbu rawon. Nah, bumbu rawon itu pasti ada beberapa ingredients yang kayak harus masukin bawang merah yang asli, yang kita goreng sebentar, kemudian baru masukin bumbunya, tambahin juga kayak laos, tambahin juga kayak sereh, jahe dan lain sebagainya. Pokoknya ada tambahan-tambahan bumbu-bumbu yang lain. Tapi kalau mengandalkan full bumbu instan rasanya emang agak kurang gitu. Jadi emang harus disesuaikan. Nah kalau versi kamu seperti apa Sobat Fox? Tadi udah ada Mas Dava, ada Kak Hani, ada Mbak Mun yang sudah memberikan statement. Katanya tiga-tiganya lebih suka bumbu instan. Kalau versi kamu bisa diceritain alasannya juga kenapa Sobat Fox, sambil request lagu di 0887 1881053.

0: Betul.
1: Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
3: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar, mau mirip sama Brad Pitt.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
5: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
6: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
5: Naik level gimana?
6: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
5: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
6: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
5: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
6: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: 3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Kamu masih mendengarkan Breakfast Club. Barusan aku muterin lagu dari Marion Jola featuring Rayir Putra sebagai Fox, Kawin Lari. Ini kalau misalkan bagi-bagi yang udah lari-lari gara-gara bangun kesiangan, agak rushing. Sabar-sabar, tarik nafas dulu, gak semuanya emang harus buru-buru sebagai Fox. Kalau udah bangun kesiangan, ya udah terima aja konsekuensinya. Bangun kesiangan sama dengan telat, ya udah. Kalau misalkan diomelin, kalau misalkan ada penalti, udahlah sebagai Fox ya, sebagai pelajar. Ajaran aja daripada sekarang ngebut ya kan. Nanti sampai tempat kerja juga tetap telat kan. Thank you ya, masih barengan sama Ivan Avandi. Aku masih ngajakin kamu buat ngobrolin soal bumbu instan sobat Fox. Kamu termasuk yang masak dengan bumbu instan atau lebih suka dengan bumbu yang diracik sendiri gitu ya. Aku mau bacain satu dulu, untuk yang lain nanti sabar ya. Katanya kalau versinya Kak Yeni adalah lebih suka pakai bumbu asli karena lebih fresh, biar gak capek. Biasanya aku gak ngulek sih, tapi pakai blender. Lumayan. Satu usaha agensi yang memang sukanya yang praktis-praktis sebab Fox ya. Tapi kan yang namanya masak itu butuh effort. Jadi aku mengacungi jempol buat kamu yang sekarang sudah effort masak. Entah rasanya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu urusan belakangan. Yang jelas usaha dulu ya kan. Tapi bukan berarti yang gak bisa masak ada kurang. Enggak sebab Fox, karena manusia itu ada plus ada minusnya sebab Fox. Tapi yang harganya minus alias ada diskon, ini tentunya program sangat-sangat dengan promo spesialnya di bulan ini yang tidak boleh kamu lewatkan. Ada promo paket merdeka dari sangat-sangat sobat Fox. Kamu bakal ngedapetin potongan harga Rp45.000 setiap kamu beli natural face cream, face mask dan juga facial wash. Kemudian kalau kamu ambil paket bundling, harganya cuma Rp145.000 aja. Itu udah lengkap sobat Fox, ada natural face cream, face mask dan juga facial wash. Dan untuk pembelian minyak balur sangat-sangat yang 100 ml, baik yang klasik maupun ultimate, kamu akan mendapatkan free produk natural face cream. Buruan aja langsung datang ke Fox Radio Jogja, karena promo ini hanya berlaku di Fox Radio Jogja, baik online ataupun offline. Untuk online, kamu bisa cek dan sekaligus follow di Sangat-sangat Fox Jogja di TikTok ya, di @sangat-sangat Fox Jogja.
1: Super Juangan.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox, merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, Keraton Yogyakarta kembali menggelar rangkaian hajat dalam sekaten dan grebek maulud. Acara tahun 2026 ini dilaksanakan secara sederhana sebagai bentuk solidaritas terhadap bencana yang melanda di wilayah Indonesia, sekaligus mengikuti perintah langsung dari Sri Sultan Hamengkubuwono X. Tradisi tahun ini akan diawali dengan prosesi Mios Gongso pada Rabu malam 19 Agustus 2026 di Alun-Alun Utara Yogyakarta. Dan untuk puncaknya, prosesi pembagian Ubo Rampe Pareden akan berlangsung secara tertutup pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 mendatang.

Kita beralih ke berita selanjutnya. Sobat Fox, ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran HI Jakarta pada Selasa kemarin. Massa membawa 8 tuntutan termasuk menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatera dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana serta mengkritik pelaksanaan program makan bergizi gratis dan koperasi desa Merah Putih. BMUI mengancam akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih banyak jika aspirasi mereka tetap diabaikan. Aksi yang diikuti 500 hingga 700 mahasiswa tersebut akhirnya membuarkan diri dengan tertib pada Selasa sore.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.

0: Teguh Tri Prastia, SIKMH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, mengajak seluruh instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba menuju Indonesia Emas 2045. War on Drug for Humanity. Huha.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Barusan aku muter lagu dari The Affair Tunes, Sampai Kapan. Ini sampai kapan aku menemani kamu? Ya sampai jam 9 pagi tentunya, hari ini aja. Besok ada lagi Sobat Fox. By the way, aku masih ngajakin ngomongin soal bumbu instan versus bumbu racikan sendiri. Tapi sebelum aku bacain dari WhatsApp kamu pagi hari ini, ternyata aku barusan searching di mana berdasarkan data dari Top Brands Award, ini ada satu riset pasar digital juga yang menyatakan bahwa varian bumbu tradisional yang paling laris selama ini yang sering dibeli masyarakat Indonesia adalah sayur asem, ayam goreng, ini biasanya bumbu ungkep atau marinasi Sobat Fox, kemudian sayur sop dan juga sayur lodeh. Sedangkan untuk kategori hidangan nusantara dengan bumbu yang berat, itu masuk yang paling laris adalah bumbu rendang dan soto ayam. Ini berdasarkan data penjualan produk bumbu basah premium seperti merek rendang dan soto adalah bumbu yang paling banyak dicari karena kompleksitas rempah aslinya. Jadi sulit ditiru kalau misalkan ngeracik sendiri, agak ribet katanya begitu Sobat Fox. Makanya banyak cari yang praktis. Gimana versi kamu? Yang mau gabung boleh banget, silakan kamu share di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Kalau misalkan kita ngomongin bumbu instan sama bumbu ngeracik sendiri, kamu lebih suka yang mana atau lebih nyaman menggunakan yang mana gitu. Kalau versinya Kak Nara, yang aku sedikit kaget ternyata ya. Ini kalau walaupun aku gak suka masak ya Van ya, kalau terpaksa kudu masak, tetap aku akan memilih bumbu konvensional alias ngeracik sendiri. Karena menurutku bumbu instan itu rasanya kurang nendang. Nendangnya pakai dua kaki ya. Jadi malah kejomplang. Makasih ya Kak Nara ya. Pokoknya kalau misalkan masak-memasak, Kak Nara ini tipikal yang sebenarnya yang aku tangkap adalah tipikal yang instan-instan aja. Ternyata malah bumbu yang konvensional yang dicari ya. Kemudian kalau versinya Mas Bambang adalah aku termasuk orang yang suka ngulek sendiri karena lebih mantap ya menurutku ya rasanya ya. Walau kadang yang bumbu instan juga biasa aku pakai pas capek aja pulang kerja gitu. Request lagunya Nanti Bahasa Lama Penjaga Hati. Oke, nanti aku putarkan tapi menuju closing enggak apa-apa ya Mas Bambang ya. Kemudian selamat pagi buat Mas Edo di Pogung yang katanya aku ikutan nimbrung ya. Ya udah nimbrung aja Mas Edo, santai aja. Aku termasuk pemakai bumbu instan karena saya ngerasa masak mie goreng atau mie rebus. Tinggal dikombinasi aja, kasih telur sama sawi hijau. Tapi itu udah satu paket kan biasanya. Nah ini memang perjalanan si bumbu dari mie instan ini cukup jauh Sobat Fox ya. Di era 80-an atau bahkan 70-an seperti tadi yang udah Ivan bilang ke kamu juga. Kalau versinya Kak Nina di pagi hari ini adalah kalau aku sih tetap bakal pakai bumbu yang harus diulek sendiri atau dipotong-potong sendiri. Pokoknya intinya yang ngeracik sendiri. Bumbu instan itu cuman buat pelengkap aja, sesekali aja gitu. Jadi kalau pas repot mungkin ya, itu bisa dianjalkan juga. Dulu kita mengenal bumbu instan itu yang paling familiar adalah bumbu nasi goreng. Tapi lately ternyata tidak selaris itu di pasaran Sobat Fox. Kamu pernah gak sih coba yang namanya bumbu nasi goreng yang merek itu? Walaupun memang rasanya oke, tapi tidak semantap abang-abang yang ada smoky-smoky-nya itu. Yang baru masuk adalah Mas Rizky Dwi yang katanya bumbu nasi goreng aku paling sekarang pakai. Lah ini barusan diomongin, ternyata malah Mas Rizky Dwi mengandalkan si bumbu nasi goreng ini. Katanya tinggal sereng aja terus tambah telur, udah selesai. Kalau masak rendang bumbu konvensional tapi ditambahin bumbu instannya dikit. Nah kalau rendang atau opor tuh kalau full instan rasanya emang kurang rendang gitu. Tapi memang benar sih harus, kalau yang ngomongin bumbu instan tapi yang tipikal pasta-pasta gitu, emang ada instruksi untuk menambahkan beberapa herbs atau bumbu yang konvensional Sobat Fox. Seperti tadi ada sereh, kemudian daun salam, daun jeruk dan lain sebagainya. Karena mungkin secara rasa tidak bisa tergantikan ketika kita ngomongin herbs yang dedaunan Sobat Fox ya. Gimana versi kamu? Apakah kamu termasuk orang yang lebih nyaman menggunakan bumbu instan atau mengandalkan bumbu instan pas masak? Atau kamu tipikal yang selama ini tetap pakai konvensional alias ngeracik sendiri? Mumpung masih ada waktu Sobat Fox, kamu kirimin ya di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Aku tunggu di 0887-188-1053.
1: Super Juang. Your soul, your heart.

0: Kenapa? Semalam susah tidur? Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah, bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, singa ada lawan.
5: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Ada Ika Fariatul, terima kasih udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja pagi hari ini. Semangat ya buat kamu ya. Dan juga terima kasih buat Kak Hani yang tadi pengen puterin lagu dari Tulus yang Teh Hijau, sudah Ivan puterin. Di pagi hari ini aku masih bakal ngebacain Sobat Fox yang udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ngomongin soal bumbu Sobat Fox, bumbu instan versus bumbu ngeracik sendiri gitu. Kalau versinya Mbak Tami pada pagi hari ini, kalau masakan sih lebih suka ngeracik sendiri ya Ivan ya. Lebih effort, so pasti lebih ngena di lidah. Biasanya aku pakai bumbu racikan pas masak soto atau opor. Itu pun masih aku tambahin dengan bawang merah, bawang putih, dan lain-lainnya. Biar lebih mantep rasanya gitu. Kalau cuman ngandalin bumbu instan doang, paling ampang rasanya menurutku. Berarti kayak ada hambar-hambarnya gitu kan maksudnya kan. Tapi memang harus mantep itu di setelah dimasak, menunjuk matang itu harus diicip Sobat Fox. Takutnya kita mengandalkan bumbu instan ternyata kurang asin, atau justru sebaliknya, apakah bumbunya yang lain udah kerasa atau belum gitu. Tapi menurut Ivan sih semuanya enak ya, asal gak masak. Asalkan tinggal makan. Jadi aku acungin jempol buat kamu yang sekarang posisinya adalah seorang pekerja, terus juga masih sibuk dengan kegiatan rumah tangga, plus masih sempat untuk masakin buat keluarga. Semoga effort kamu memang menjadi salah satu ladang pahala, kemudian juga diterima keluarga kamu gitu Sobat Fox ya. Terus selamat pagi juga buat 7207, terima kasih requestannya, seperti gak bisa diputerin kali ini, next time ya, udah waktunya mepet sekali buat Kak Amalia. Terus ada Mbak Ana yang katanya, aku lebih suka ngeracik atau ngulek sendiri mas, kalau yang instan aduh malah enak, kalau yang instan kok rasanya malah aneh menurutku ya, mana penyedapnya terasa banget. Kalau aku pakai bumbu instan anak-anak protes, malah gak lahap makannya. Aneh katanya, udah kerasa nih, berarti emang Mbak Ana jago banget mengolah bumbu. Tapi aku jadi inget kalau tadi ada informasi Sobat Fox ya, buat kamu yang memang stay atau ke kos atau bahkan bekerja di daerah Jalan Kaliurang kilometer 7 sisi timur ya, dari Fox Radio Jogja di Condong Catur, kemudian ke utara daerah Joho, Pasar Kolombo, kemudian agak ke timur sedikit, itu bakal ada pemadaman listrik Sobat Fox yang akan dimulai di jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Jadi pastiin segala kerjaan kamu, apapun yang sudah kamu lakukan, memang bisa kamu amankan terlebih dahulu. Kalau sekarang mau masak nasi ya, mumpung masih ada waktu ya kan, daripada nanti gak bisa masak. Pokoknya demi kelancaran bersama ya, disimpan segala hal yang perlu disiapkan. Jam 10 sampai dengan jam 1 siang bakal ada pemadaman listrik di daerah Condong Catur dan juga sekitarnya gitu Sobat Fox ya. Yang gak bakal padam adalah semangatnya Fox Radio Jogja buat menemani kamu setiap hari, kemudian juga memberikan promo-promo terbaik tentang produknya Sanga-Sanga Sobat Fox. Ada promo paket merdeka dari Sanga-Sanga, kamu bisa mendapatkan potongan harga Rp45.000 untuk pembelian produk natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Dan misalkan lebih hemat lagi nih, mau lebih hemat lagi, kamu langsung beli aja paket bundling cuman Rp145.000, kamu udah mendapatkan paket lengkap mulai dari natural face cream, face mask sampai dengan facial wash. Dan untuk pembelian minyak balur Sanga-Sanga yang 100 ml baik yang klasik maupun yang ultimate, kamu akan mendapatkan free product natural face cream. Promonya udah berlaku, jadi jangan sampai kamu ketinggalan Sobat Fox. Pastiin kamu mendapatkan produknya, dan promo ini hanya berlaku di pembelian di Fox Radio Jogja secara langsung alias offline, alias datang sendiri, atau bisa kamu check out via sosial media di TikToknya Sanga-Sanga Fox Jogja, di TikTok ya, di @sanga-sanga Fox Jogja.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
2: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
1: Oh, Harian Jogja.
2: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
1: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
2: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
3: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
4: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Menjaga mood kamu di pagi hari ini sudah selesai Sobat Fox ya. Habis ini kamu akan ditemani sama Ica Nembo di program Zona Mesin Waktu seperti biasanya dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang Sobat Fox ya. So, apapun aktivitas kamu di pagi hari ini jangan pernah ngerasa sendirian karena ada lagu-lagu yang bisa kamu dengarkan, bisa kamu request sekaligus untuk melakukan banyak hal-hal yang kamu kerjakan di hari Rabu ini. Ivan pamitan, ketemu lagi besok Sobat Fox dan jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye-bye. Cross

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat pagi, good morning, Sobat Fox, selamat pagi. Selamat hari Rabu, Sobat Fox. Dan seperti biasa, Sobat Fox bertemu lagi dengan Ica Nembo di jam 9-nya Fox Radio Jogja. Ada Zona Mesin Waktu. Setelah tadi pagi, Sobat Fox ditemenin sama Ivan Avandi di Breakfast Club. It's time for me to take you untuk membawa Sobat Fox kembali ke masa lalu. Di Zona Mesin Waktu, kita akan naik ke mesin waktu, Sobat Fox, dan kembali ke tahun 60-an sampai tahun 2004 ya lagu-lagunya. Sobat Fox bisa request di mana? Di 0887-188-1053. Ica Nembo tungguin. Kita akan ngobrol-ngobrol sampai nanti jam 12 siang. Ngobrolnya lewat mana? Lewat WhatsApp dong. Sobat Fox boleh WhatsApp Ica Nembo buat request lagu, atau sekedar kirim salam, atau cuma nyapa aja juga boleh banget ya. Terus nanti di jam 11 Ica Nembo sepertinya, Sobat Fox, akan ada tamu yang akan datang di Fox Radio Jogja. Tamunya siapa? Nanti Sobat Fox bisa ngelihat, bukan nanti, sekarang juga Sobat Fox bisa ngelihat di Instagramnya Fox Radio Jogja. Boleh banget. Kalau mau kepoin juga silahkan. Yang pasti ini adalah tempat fitness ya. Jadi buat Sobat Fox yang tertarik buat fitness, buat Sobat Fox yang mungkin mau mulai nge-gym, silahkan Sobat Fox nanti dengerin Ica Nembo ngobrol di jam 11 siang bersama dengan tamu yang datang di hari ini.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
4: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
5: Zona, mesin waktu.

Selamat pagi untuk Mbak Wiwit. Halo Mbak Wiwit, good morning. Katanya minta lagu dari Dionne Warwick yang judulnya That's What Friends Are For. Tadi Canembo udah puterin lagunya sebelum lagunya Chilla on 7. Kemudian ada juga Mbak Hani. Halo Mbak Hani, yang minta lagunya Kansas Dust in the Wind. Yes, nanti bakalan diputerin sebentar lagi. Terus ada Bu Emmy. Halo Ibu. Katanya pagi Mbak Ica cantikku, semangat pagi, sehat selalu dan semoga rezekinya lancar barokah, amin amin. Ibu juga ya, sama-sama ya Ibu. Selamat pagi Bu, Ibu sehat-sehat di Surabaya sana. Terus jangan lupa sarapan dan selalu jaga kesehatan ya. Buat Sobat Fox juga, jangan lupa sarapan Sobat Fox, terutama yang hari ini aktivitasnya cukup berat gitu ya, untuk menambahkan energi dan membuat aktivitasnya Sobat Fox biar lebih lancar lagi. Jangan lupa sarapan dan jangan lupa untuk selalu menyediakan sanga-sanga ketika Sobat Fox pegel-pegel, perutnya kembung-kembung ya, langsung aja dibalurin pakai sanga-sanga. Mau sanga-sanga klasik ataupun sanga-sanga ultimate, terserah Sobat Fox aja. Oke? Anyway, kita punya pendengar baru. Ada yang baru Sobat Fox ya. Seperti biasa, aku tuh selalu punya ibu-ibu, mama-mama, bunda-bunda online ya. Dan kali ini ada Ibu Suhartini. Halo Ibu, selamat pagi menjelang siang. Salam kenal juga ya. Katanya saya kalau dengar suara Ica, wah segar jadinya. Mungkin aku adalah apa yang segar? Es teh ya. Es teh di siang bolong. Only a Fool by M. Sparrow, by Mighty Sparrow ya. Itu kalau gak salah lagunya bareng sama Byron Lee kalau gak salah nama penyanyinya Sobat Fox. Tapi itu jadi mereka itu if I'm not mistaken ya,

Ini lagu sebetulnya lagu daur ulang, jadi bukan lagu aslinya si Mighty Sparrow. Nanti Ichanembo cari lagi tentang lagu ini. Tapi yang jelas Ichanembo juga bakalan cari di playlist. Mudah-mudahan ada di playlist ya untuk Ibu Soehartini ya. Terus juga buat Sobat Fox yang mau request lagu seperti Mbak Wiwit, seperti Mbak Hani, seperti juga Ibu Emmy yang belum. Ibu Emmy cuma request nitip salam buat Mas Andi kalau ketemu. Aku ketemu terus kok sama dia. Kebetulan kami berdua punya project bareng, jadi pasti ketemu. Nanti aku titipin salamnya Bu Emmy khusus untuk Andi Syarif ya Ibu ya. Terus juga buat Ibu Soehartini katanya lagunya saya tunggu ya Ica. Terima kasih, sama-sama Ibu. Saya tinggal di Barat Malioboro 100 meter. Siap Ibu, semoga sehat selalu Bu Soehartini bersama keluarga tercinta juga. Dan buat Sobat Fox juga ya, jaga kesehatan dan tetap sehat bersama Sanga-Sanga yang adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku, walaupun duduk berjam-jam.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, lagunya Mighty Sparrow and Byron Lee, Sobat Fox Only, A Fool Breaks His Own Heart. Ini lagu adalah lagu daur ulang Sobat Fox, jadi mereka menyanyikan kembali lagu ini yang sebetulnya lagu ini itu diciptakan di New York di tahun 1964 sama penulis lagu Amerika yaitu Norman Bergen dan juga Shelley Coburn, Sobat Fox. Tapi memang ketika dinyanyikan sama Mighty Sparrow, ya, which is Mighty Sparrow ini adalah penyanyi asal Trinidad, kemudian dia berkolaborasi bersama Byron Lee dan juga The Dragonaires, ini adalah band asal Jamaika gitu Sobat Fox. Jadi mereka meleburkan gaya musiknya mereka menjadi satu. Itu memang versi mereka adalah versi yang paling sukses dari lagu ini. Tom Jones juga menyanyikan lagu ini Sobat Fox ya. Tapi memang yang paling dikenal itu adalah versinya Mighty Sparrow dan juga Byron Lee and The Dragonaires. Lagu ini masuk ke tangga lagu di tahun 1969, menduduki posisi nomor 1 dan bertahan selama 27 minggu Sobat Fox. Sorry, di posisi nomor 2 dan bertahan selama 27 minggu di tahun 1978. Dan lagu ini sempat juga menjadi salah satu lagu yang bisa dibilang cukup terkenal juga di Indonesia karena lagu ini begitu suksesnya di Belanda Sobat Fox ya. Terus juga lagu ini sempat juga dinyanyikan sama beberapa musisi seperti salah satunya adalah Tom Jones, tapi sekali lagi memang yang paling terkenal dan paling diingat itu adalah versinya Mighty Sparrow. Itu tadi sedikit dari mungkin ada banyak catatan-catatan lain tentang lagu ini Sobat Fox, tapi Chanembo hanya bisa membacakan sedikit saja karena waktu ya. Habis ini bakalan puterin lagunya Nicky Astri ya, judulnya Mengapa, dan Chanembo akan mengingatkan sama Sobat Fox juga kalau ada promo Merdeka dari Sanga-Sanga, jadi nanti Sobat Fox dengerin ya promonya seperti apa. Kemudian juga Chanembo mengingatkan lagi kalau di Fox Radio Jogja nanti jam 11 di Zona Mesin Waktu akan ada talk show bersama tamu yang datang di hari ini.
1: Zona Mesin Waktu.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Eh, main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
2: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
1: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
2: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
1: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
2: Hey, Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
1: Oh, paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
2: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.
3: 1-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kayak yang tadi Chanembo bilang, kalau mau kasih tahu sama Sobat Fox tentang promo Merdeka dari Sanga-Sanga yang hadir sejak bulan Juli di tanggal 27 Sobat Fox, dan selama persediaan masih ada, ini bakalan masih terus ada ya Sobat Fox ya, promo Merdeka dari Sanga-Sanga yang hanya ada di Fox Radio Jogja. Dan Sobat Fox bisa juga dapetin di TikTok live-nya at Sanga-Sanga Fox Jogja. Dapetin potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Tapi kalau Sobat Fox mau lebih hemat lagi, bisa ambil paket bundling di Rp145.000, udah mendapatkan ketiga-tiganya ya. Ada face cream, face mask, dan juga facial wash. Gak cuma itu Sobat Fox, khusus buat Sobat Fox yang beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 mili varian apa aja, langsung bisa bawa pulang gratis natural face cream. Dan promo ini berlaku selama persediaan masih ada, jadi buruan aja buat Sobat Fox serbu promonya ke Fox Radio Jogja, alias Sobat Fox datang sendiri ke Fox Radio Jogja untuk membeli si paket ini. Kemudian Sobat Fox juga bisa membelinya di TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja yang saat ini lagi live, sebentar lagi kayaknya bakalan live bersama dengan Jojo gitu ya. Habis ini ada lagunya U2, Sobat Fox. This is a beautiful day.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

gak bisa Ican Embo puterin dari jam 10 sampai jam 11, berarti nanti bisa Ican Embo puterin di sela-sela talk show ya. Seperti juga Om Stevie yang minta lagunya Vina Panduwinata Biru, tapi minta diputerinnya nanti, katanya sekarang lagi meeting. Oke deh Om Stevie, nanti bakalan aku puterin ya. Kalau gitu sekarang ada lagunya Neil Diamond, I Am I Say. Tapi sebelumnya ada sebuah informasi tentang sangat-sangat klasik. Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi.

0: PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
1: Belanja seru di pusat kota Jogja ya di Plasma. Plaza Malioboro, mall dengan kearifan lokal Yogyakarta.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program seru lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026. Amankan karcismu sekarang hanya di Fast Ticket.

Lagunya Krisha yang membius ini Sobat Fox. Mudah-mudahan bisa membuat Sobat Fox singelang bareng sama Ica Nembo ya kan. Aku juga dari tadi yang nyanyi lagu ini Sobat Fox ya. Tidak diganti liriknya seperti yang viral ya kan. Diganti liriknya pergilah kasih, kejarlah selingkuhanmu gitu kan. Enggak kok, tadi aku nyanyinya normal-normal aja ya. Anyway, Ica Nembo mau menyapa yang masuk lagi di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Halo Mas Rizky Dwi. Katanya lagunya Bohemian Rhapsody tadi ada lagu paling aneh, unik, magic, sulit dibawakan. Benar banget, tapi anehnya in a very good way ya. Lagu itu adalah salah satu lagunya Queen, kayaknya yang terbesar, terkenal, terapa lagi ya, tidak tergerus oleh zaman, semua orang suka, baik gen baby boomers kek, mau millennials kek, mau Gen Z kek, jangan-jangan nanti Alpha sama Beta juga bakalan mengenal lagunya Queen. Tergantung papa mamanya sih ya. Kalau aku sih jujurly memperkenalkan lagu-lagunya Queen.

Kirim ke anak-anakku begitu ya. Terus juga ada Mbak Nila Anindi. Halo Mbak Nila Anindi. Minta lagunya Aha yang Stay on This Roads. Oke, siap. Bakalan dicanain Bu Putrin sebentar lagi. Dan buat Sobat Fox yang saat ini berulang tahun, happy birthday, selamat ulang tahun ya. Buat Sobat Fox yang lagi dengerin dicanain Bu siaran, happy birthday, selamat ulang tahun. Kemarin di timeline-nya dicanain Bu itu ada anaknya Anindi Aristika yang juga ulang tahun ke 1. Aduh, lucu banget, cantik sekali. Putri kecil itu cantik sekali. Terus juga ada tante aku juga, Sobat Fox, yang kemarin berulang tahun. Pokoknya buat Sobat Fox yang tepat di bulan kemerdekaan ini berulang tahun, selamat ulang tahun. Semoga selalu sehat, selalu happy, selalu semangat, selalu bahagia juga, dan tentu saja dikelilingi oleh orang-orang tercinta setiap harinya. Dan pastinya selalu sehat bersama Sanga-Sanga yang adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun gersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
4: Zona, mesin waktu.

Lagunya Vertical Horizon Sobat Fox, Best I Ever Had, di jam 10.37 menit. Sambil menunggu tamu yang akan hadir di hari ini Sobat Fox, di jam 11 siangnya Zona Mesin Waktu, Ica Nembo akan memberikan informasi tentang sanga-sanga pastinya ya. Dan kan tadi ada gratis sanga-sanga, bukan gratis, benar gratis kalau Sobat Fox beli minyak dua varian minyak apa aja dari sanga-sanga yang 100 ml itu bisa bawa pulang gratis natural face cream. Kenapa sih harus punya natural face cream ya? Karena di dalam natural face cream ini ada kandungan-kandungan yang super lengkap yang bisa membuat Sobat Fox kehilangan yang namanya wajah kering, kehilangan wajah kusam, kemudian kehilangan garis halus, ya kan? Itu kehilangan yang baik ya Sobat Fox ya. Jadi krim wajah alami ini punya kandungan yang super lengkap. Ada avocado oil, ada shea butter, ada aloe vera, dan juga bahan-bahan lain yang pastinya ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulit kamu seharian, seperti misalnya tamanu oil, vitamin E, kemudian ekstrak lemon dan pepaya yang kaya akan antioksidan, yang semuanya ini mantap sekali untuk mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Jadi tunggu apa lagi Sobat Fox, dapatkanlah kulit sehat, kenyal dan awet muda dengan sangat-sangat natural face cream. Cari produknya sekarang juga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sangasanga, dan mitra resmi Apotika 24, Kimia Farma, dan juga Century. Serta Sobat Fox, untuk mendapatkan promo merdeka dari Sangasanga, langsung aja masuk ke live TikToknya at Sangasanga Fox Jogja yang saat ini sedang live bersama Jojo. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Habis ini aku mau puterin lagu yang direquest sama Om Stevie, minta lagunya Vina Panduwinata, judulnya Biru.

0: masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau

0: badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun kaliku-kaliku klasik Rp35.000. Dan untuk sabun ultimate kaliku-kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami. Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Zona, mesin waktu.

your hits. Lagunya Avril Lavigne, Sobat Fox, with My Happy Ending. Ini lagu spesial untuk Sobat Fox yang tidak muncul di hari ini ya. Gak apa-apa banget ya kan. It's okay ya. Kalau memang Sobat Fox hanya bisa menikmati tanpa bisa karena mungkin jempol dan jari-jarinya lebih sibuk untuk yang lain ya, daripada request lagu, ya udah gak ada masalah. Anyway, aku lupa menyapa satu orang loh tadi tuh ya. Ada yang masuk dan muncul tadi request lagunya Jennifer Lopez dan juga LL Cool J yang judulnya All I Have. Dan dia adalah Ayu. Ayu, I'm so sorry. Katanya pagi Ica yang seger kayak es jeruk manis. Enak tuh ya. Katanya dari tadi dia mendengar lagu mendayu-dayu, jadi dia request lagunya Jennifer Lopez dan LL Cool J yang All I Have. Gitu. Terima kasih. Terus katanya, ya ampun Usher, tadi pas aku puterin lagunya Usher, dia bilang, "Mas crushku zaman remaja sebelum Craig David." Aku tuh sebelum siapa ya suka Usher? Kayaknya habis Usher tuh, terus aku suka banget sama Chris Brown. Ya gara-gara gayanya dia yang ketika dia menari itu keren banget ya kan. Gitu, jadi suka banget. Tapi setelah mendengar berbagai masalah tentang Chris Brown, jadinya kayak enggak ah gitu. Anyways, buat Sobat Fox yang punya masalah tapi bukan masalah dengan seseorang tapi masalah kulit, Sobat Fox bisa banget pakai sanga-sanga gatalin. Jadi sanga-sanga gatalin ini diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap dan juga biduran. Cuma Rp75.000, kemasan praktis 60 mili, siap melindungi kulitnya Sobat Fox karena di dalamnya ada daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, terus ada juga kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil dan juga daun pegagan. Bisa didapetin di reseller terpercaya atau di Sangasian ya. Kemudian di Kimia Farmaka 24 dan juga Century. Dan tentu saja di Fox Radio Jogja. Info lebih lanjut kunjungi Instagram at sangasanga_bali. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Ica Nembo sudah kasih tahu sama Sobat Fox tadi ya, kalau diriku akan bersama dengan tamu yang datang di hari ini. Itu tamunya adalah dari sebuah tempat gym ya Sobat Fox. Ini bisa dibilang dulu itu pernah juga mereka datang ke sini buat ngobrol-ngobrol sama Fox Radio Jogja. Jadi sebenarnya tidak asing lagi bagi mereka Sobat Fox itu. Tapi katanya orang-orang ini yang datang hari ini adalah orang-orang baru yang akan kita gojlok bersama-sama Sobat Fox. Nggak deh, enggak. Mereka akan baik-baik saja, keluar dari sini sehat, selamat, sentosa. Oke, silakan berkenalan dulu, mulai dari yang ceweknya dulu deh ya. Yang perempuan dulu kenalan, Sapose namanya Injang.
1: Oke, thank you Kak Ica. Salam kenal nih, aku Dea. Sebelumnya terima kasih banget.
0: Yes, sama-sama.
1: Di siang hari ini di Fox Radio Jogja gitu. Aku Dea Kak sebagai fitness konsultan di Fit Hub Yogyakarta ya Kak ya.
0: Oke. Gitu. Betul sekali, tamu kita hari ini adalah Fit Hub Yogyakarta.
1: Okay. Udah disebut di awal ya.
0: Terus okay. Lanjut setelah Dea ada siapa? Oke, laki-laki kenalin. Ganteng hari ini.
2: Saya Fauzi Indra, personal trainer dari Fit Hub CCM juga. Gitu.
0: Oke. Okay. Jadi ada Mbak Dea dan juga ada Mas Fauzi ya, yang hari ini akan ngobrol Sobat Fox tentu saja tentang Fit Hub. Dan mungkin buat Sobat Fox, Fit Hub ini sudah tidak asing lagi. Buat Fox Radio Jogja sendiri juga sudah tidak asing lagi karena memang beberapa kali sudah datang ke sini, tapi teman-temannya yang lain gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau Dea dan Fauzi sendiri pertama kali datang ke Fox Radio Jogja?
2: Yes,
0: aku benar-benar tinggal keluar, kalian siaran sendiri. Kita akan bertanya-tanya buat Sobat Fox yang mau tanya-tanya juga gak apa-apa banget. Silahkan Sobat Fox mau tanya apa, tanyanya ke WhatsAppnya Fox Radio Jogja di 0887188105 3. Atau bisa juga Sobat Fox tanya lewat YouTube dan juga lewat Fox Application atau lewat Facebook juga boleh banget, karena kita live di 3 platform tersebut Sobat Fox. Jadi buat Sobat Fox yang pengen melihat wajah-wajah dari tamu-tamu di hari ini ataupun wajahnya Ica Nembo yang sudah bosan Sobat Fox lihat, silakan lihat di sana. Oke, okay? Sekarang ini kan Fit Hub ini tentang gym dan gym ya kan, tentang kesehatan pastinya ya. Dan sekarang ini bisa dibilang olahraga adalah bagian dari lifestyle-nya anak-anak, terutama anak-anak muda, yang akhirnya menular ke orang-orang tua juga karena melihat anak muda kayaknya lebih ke, kalau dulu zaman aku lebih ke dugem ya. Kalau sekarang tuh lebih ke olahraga gitu. Tapi kalau untuk nge-gym itu terutama di Fit Hub itu kan harus punya membership, ya kan? Apa sih membership gym itu? Silahkan deh.
1: Oke, thank you Kak Ica.
0: Sama-sama.
1: Jadi sebetulnya membership ini secara umum ya lebih ke memberikan akses gimana caranya dari teman-teman itu mau untuk mulai nge-gym terlebih dahulu.
0: Okay.
1: Tapi sebelum masuk ke membership itu pasti aku akan bantu menyesuaikan dulu nih sesuai kebutuhan. Jadi yang paling pertama atau utama itu harus punya goalsnya terlebih dahulu.
0: Oke, goalsnya apa nanya, gitu. Okay,
1: betul, okay. Apakah dari teman-teman yang datang itu memang sudah punya goals kayak aku pengen nih Kak, pengen nurunin berat badan, aku nurunin fat loss, pengen banget nih Kak, aku pengen body shaping. Kemudian aku abis dari tanding nih Kak, aku ada cedera sesuatu, aku pengen dibantu recovery, bisa gak sih?
0: Oke.
1: Jadi berangkat dari goals ini, aku akan bisa mengarahkan nih membership yang cocok sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman semuanya itu apa.
0: Apa?
1: Jadi gak semuanya yang datang ke gym, tempat gym terutama ke Fit Hub itu memang teman-teman yang udah punya experience.
0: Betul.
1: Jadi banyak juga dari teman-teman yang memang masih pemula banget gitu Kak. Jadi kan kadang takut ya, aku masih pemula nih Kak, aku takut mau mulai gym itu
0: dari
1: gimana?
0: Benar.
1: Nah nanti kalau misalnya ada case-case tertentu yang memang membutuhkan dengan program personal trainer, biasanya aku akan langsung bantu take over ke Coach Fauzi.
0: Oke. Berarti ketika kita menjadi membernya si Fit Hub ini, kita bukan dipedulikan dengan karena jadi member itu kan otomatis harus bayar, ya kan?
1: Betul.
0: Tapi bukan itu sebetulnya kepedulian dari FitHub sendiri, adalah yang paling utama kebutuhan dari si customernya.
1: Yes, betul sekali.
0: Kebutuhannya aja. Apa? Hmm. Maunya tuh mau sehat, mau nyembuhin misalnya saraf kejepit gitu, atau misalnya pengen aku pengen kurus gitu. Jadi itu nanti akan diarahkan ke personal trainer. Ini tuh pengennya kayak gini. Nah, aku mau tanya Dea. Atau mungkin bisa dijawab juga sama Mas Fauzi. Ketika kita punya goals tertentu gitu. For example, aku goalsnya adalah aku pengen kurus, ya kan? Pengen turunin berat badan gitu. Supaya lebih ideal, supaya lebih sehat lagi. Karena kan terlalu gemuk juga tidak baik gitu ya. Nah itu apakah dari tim dari FitHub sendiri juga mempedulikan tentang misalnya makanan atau konsumsi yang harus kita lakukan setiap harinya? Silahkan Mas.
2: Oke, saya coba buat menjawab ya. Jadi kalau di FitHub nanti dari teman-teman member kita akan ada sesi assessment gitu, di mana kita ada namanya juga body komposisi. Jadi after dari kita assessment, dari mungkin akan melihat dari cara geraknya dari kakaknya dulu nih.
0: Nah,
2: ketika nanti dari cara geraknya kita lihat ada mungkin ada imbalance atau tidak seimbang di otot kanan kirinya, kita bisa sarankan untuk latihannya seperti apa.
0: Okay.
2: Setelah itu untuk body komposisi nanti ini lebih melihat dari bagaimana komposisi tubuh, apakah body fatnya berlebih, apakah muscle-nya kurang. Nah seperti itu nanti akan disarankan dari personal trainer-nya dari hasil body komposisi itu.
0: Gitu.
2: Nah setelah itu kita baru masuk nih, nanti habitnya kakak tuh apa nih, pekerjaannya apa, nanti pola makannya seperti apa, nanti bisa kita sarankan juga seperti itu kak.
0: Jadi memang kepedulian dari teman-teman FitHub tuh bukan cuma sekedar orang masuk nge-gym aja, tapi juga gimana maintain supaya badannya tetap sehat meskipun hari itu misalnya nih ternyata dia nge-gymnya mungkin seminggu cuma bisanya 2 kali aja gitu. Tapi tetap kan itu harus di-maintain terus gitu ya. Pada saat kita, itu kan salah satu benefit ya untuk kita masuk ke FitHub. Tapi benefit apa lagi yang bisa kita dapatkan ketika kita jadi membernya FitHub? Silahkan deh.
1: Jadi kalau dari membership kita sendiri ya kak, itu kan kita cuman ada regular membership, tapi dari teman-teman udah bisa akses all fasilitas yang kita punya, kemudian udah bisa juga karena jarang banget kan tempat gym yang bisa akses ke semua lokasi.
0: Bener banget ya kan, nah, hotel kali ya.
1: Ya betul. Jadi kalau di FitHub itu kak, kalau misalnya kakak lagi nggak memungkinkan untuk gym di Jogja, kakak lagi jalan-jalan nih ke Jakarta atau lagi ada acara di luar kota ya, itu kita udah punya 122 cabang di 25 kota.
0: Oh, sombong sekali.
1: Iya dong.
2: Sedikit ya.
1: Karena ini kan betul, sedikit nggak masalah ya. Karena begitu.
0: Oke. Ini bicara fakta ya.
1: Ya,
0: lanjut.
1: Terus kemudian dari teman-teman juga udah bisa dikasih semua akses alat dan juga akses kelas yang ada. Jadi kita tuh punya tambahan kelas gitulah kak, tanpa ada penambahan biaya. Betul.
0: Serius?
1: Ya.
0: Oke. Ini.
1: Aku terlihat tidak serius kah?
0: Dia malah curhat sih. Lanjut ya.
1: Terus nanti kelasnya apa aja? Bisa aku bantu spill secara umum dulu ya?
0: Boleh, silakan.
1: Kita punya mind and body, kita punya strength endurance, kita punya dance gitu. Jadi dari teman-teman bisa cobain semua kelas yang ada dan di cabang itu kan berbeda-beda ya kelasnya.
0: Bener
1: dan
0: banget.
1: Itu, kita juga udah ada sistem sendiri gitu loh kak. Jadi switch location-nya itu udah by apps. Yang kayak chat CSK, aku mau cek nih kuotanya tinggal berapa. Itu enak banget.
0: Simple
1: banget. Sekarang tinggal switch location by app, scan barcode, kemudian udah bisa masuk.
0: Keren. Selain cabangnya banyak, teknologinya juga canggih ya.
1: Betul.
0: Wah gila, sombong banget. gak apa-apa. Terus lanjut.
1: Yang jelas bisa ketemu aku di sana sama Coach Fauzi.
2: Ya benar. Mau sombong dikit boleh gak kak? Sombong lagi
0: boleh,
2: dikit
0: boleh.
2: Boleh. CCPT pun juga bisa pakai aplikasi. Jadi kita bookingnya, jadi member udah tahu dari aplikasinya itu juga.
0: Keren jadi banget.
2: Secara komunikasi kita udah by app semua juga.
0: AI semua berarti ya.
2: Iya mungkin ya.
0: Kelas kardio juga ada ya?
1: Ada dong.
0: Ada ya. Jadi ada berbagai macam kelas di dalam sini ya.
1: Betul.
0: Yang ditawarkan ke masyarakat dan ini ada di 25 kota, ada 122 sobat Fox ya. Kalau sobat Fox ngeliat wajah aku ikut sombong bersama dengan mereka ya kan? Lanjut deh ya, apalagi?
1: Okay, terus dari teman-teman bisa cek body composition itu secara berkala tanpa ada penambahan biaya juga kan? Jadi sudah include dari membership gitu. Terus bisa free konsultasi juga sama PT. Selain sama aku, nanti juga bisa aku bantu arahkan ke personal trainer yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai tadi nih ya, butuhnya untuk body fat loss ataukah memang mau recovery after cedera atau pengen naikin masa otot apa pengen body shaping, nanti bisa dibantu diarahkan personal trainer sesuai dengan specialitiesnya. Betul ya?
0: Okay. Cari jodoh bisa juga.
1: Coba Mas Fauzi dibantu jawab.
0: Lanjut.
2: Gak berat ya.
1: Okay. Terus kita juga punya ini nih Kak Ica, kita punya komunitas. Jadi komunitas ini kita free ya Kak. Jadi tinggal join group after jadi member. Nanti komunitas ini akan berjalan di setiap minggunya.
0: Oh gitu.
1: Salah satunya adalah kita punya namanya Fit Hub Running Community.
0: Fit Hub Running Community ini adalah yang tadi menjawab adakah jodoh gitu ya. Biasanya ketemu tuh di situ tuh.
1: Siapa tahu jodohnya dari referral komunitas.
0: Beneran ya. Jadi buat Sobat Fox tenang aja ya. Udah gitu ya Sobat Fox, selain itu juga ada apakah betul ada free kursi pijat di cabang tertentu?
1: Okay, aku akan membantu menjawab. Jadi kita kan sudah upgrade fasilitas nih Kak. Kita sudah perluasan area dengan layout yang baru, jauh lebih eye catching, instagramable gitu kan. Free untuk konten juga nih ya kan. Bonus untuk anak-anak zaman sekarang. Nah, kalau untuk di Jogja sendiri kan kita punya dua lokasi cabang nih Kak, di Gejayan dan juga di Jogja City Mall. Kalau untuk di Gejayan nanti ada tambahan fasilitas seperti free parkir dan ada tambahan untuk free kursi pijat.
0: Wow.
1: Kita juga sudah ada free refill air minum di Gejayan dan juga Jogja City Mall.
0: Gitu. Jadi benar-benar ya Sobat Fox ya, fasilitas yang ditawarkan sama Fit Hub enggak main-main, ada banyak banget tadi disebutin satu-satu, silakan Sobat Fox hafalkan sendiri. Tapi kalau misalnya pengen

0: nih untuk jadi membernya di FitHub, misalnya pengen weight loss, fat loss, atau pengen sekedar aku pengen sehat aja kok, pengen keringetan aja, gerak aja, ya itu juga boleh banget. Kalau misalnya ada keluhan tertentu di badannya Sobat Fox yang sekiranya bisa diperbaiki dengan nge-gym, Sobat Fox, datanglah ke FitHub. Kita masih akan ngobrol sama teman-teman dari FitHub. Jangan kemana-mana Sobat Fox, barengan sama Ica Nimbo di sana mesin waktu.
1: Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Halo Jogja, siap memenangkan persaingan di era AI? Jangan lewatkan Jogja Marketing Festival 2026. Hadir dengan tema Winning the Competition in the Age of AI. Di tengah perubahan bisnis yang semakin cepat, AI bukan lagi sekedar teknologi, tapi sudah menjadi game changer dalam memenangkan kompetisi. Saatnya belajar mendapatkan insight terbaru dan menemukan strategi bagaimana AI bisa membantu bisnis jadi lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih kompetitif. Bersama pakar pemasaran dunia Hermawan Kartajaya dan para praktisi dan pimpinan industri yang akan membahas bagaimana memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Catat tanggalnya, Jogja Marketing Festival 2026, Winning the Competition in the Age of AI, Kamis 27 Agustus di Santika Hotel, Yogyakarta. Info dan pendaftaran 0877-3862-8822. Jangan hanya menjadi penonton perubahan. Jogja Marketing Festival 2026 didukung oleh 105,3 Fox Radio Jogja.
3: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi

0: Resmi, Mitra Resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.
1: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Kita masih bersama teman-teman dari FitHub Sobat Fox yang siang hari ini datang untuk menyapa Sobat Fox dan mengingatkan sama Sobat Fox kalau mereka ada dan mereka bisa mendukung kesehatannya Sobat Fox dengan olahraga ya, terutama dengan nge-gym gitu ya. Kalau tadi yang cewek sudah banyak bicara ya. Kali ini dia menyerahkan semuanya ke pihak laki-laki. Kebetulan Ica Nembo juga menyerahkan semuanya ke pihak laki-laki. Jadi kita berdua keluar ngopi. Enggak dong ya kan. Anyway, Mas Fauzi.
1: Yep.
0: Ini giliran kamu ya.
1: Iya, boleh.
0: Kerja ya. Oke. Tadi kan disinggung sama, bukan disinggung, tadi dikasih tahu sama Dea juga kalau di FitHub ini kita bisa konsultasi sama personal trainer.
1: Yes,
0: yes, betul sekali ya. Nah, apa sih bedanya ketika kita itu cuma datang aja gitu ya, gym sendiri gitu, dengan kita nge-gym bareng sama PT?
1: Oke, okay. Ini dua pertanyaan atau satu pertanyaan nih jadinya?
0: Satu pertanyaan, dua pertanyaan, jawab aja semuanya.
1: Oke, okay, jadi buat kalian yang pertama kali mau nge-gym, yes, bener banget. Kalau saya sih saranin buat kalian ngambil jasa personal trainer.
0: Oke, oke.
1: Karena kan kalian ketika join di tempat gym, pastinya kan kalian akan dihadapkan oleh banyak alat.
0: Baik,
1: gym,
0: baik.
1: Dari depan, belakang, lower gitu
0: kiri,
1: kan.
0: Kiri, kanan.
1: Yes, bener okay. banget. Nah, jadi... itu kan harus menggunakan gerakan yang benar. Jadi form gerakan harus benar juga gitu. Jadi teman-teman personal trainer pun tidak hanya mengawasi atau menemani atau hanya menghitung 1 2 3 4 5 6 7 8 ya kan, tapi kita juga akan membuat program yang terarah gitu. Okay. Jadi misalkan member ini pengen goals-nya tertentu ya, kita akan menuju ke program tersebut juga. Jadi
0: okay.
1: terstruktur, tersistematis, nyaman, efektif ya. Pastinya kalian akan mendapatkan benefit yang lebih banyak ketika menggunakan personal trainer.
0: Personal gitu. Trainer, oke. Okay.
1: Jadi habitnya biar ketika pertama kali nge-gym itu udah dengan pola yang baik. Jadi ketika nanti ada progres latihan, resiko cederanya juga semakin menurun. Seperti okay. itu.
0: Mas Fauzi, pada saat kita masuk ke FitHub dan kita tidak, waktu itu kita belum ke personal trainer.
1: Yeah.
0: Jadi itu adalah pertama kali seseorang nge-gym kemudian dia kayak dapat saran dari teman-temannya, udah yang pertama kali lo lakukan jalan aja dulu alias kardio dulu itu ya. Di apa? Treadmill ya namanya
1: yes,
0: ya. Oke. Apakah akan dicuekin sama PT yang ada di situ atau akan tetap dilayani sebaik-baiknya gitu. Maksudnya kayak ditanyain kebutuhannya apa dan lain-lain. Meskipun pada akhirnya mungkin dia tidak mengambil PT, tapi dia akan kayak mempelajari sendiri atau otodidak. Silahkan.
1: Iya benar, jadi ketika di FitHub itu kan kita ada jadwal juga buat PT yang standby. Dimana kita nanti akan flooring istilahnya. Jadi dimana kita akan membantu member yang ketika memang terlihat kesulitan. Nah, kita akan membantu buat memberikan dari form gerakannya atau ketika nanti ketika biasanya sih pakai alat kita bisa lihat ya Kak ya di mana yang salah, di mana yang benar. Nah, kita akan memberikan saran gitu.
0: Okay.
1: Mungkin ketika nanti dari teman-teman yang udah di gym udah ada insight yang lain ya, kita akan memberikan insight yang lain juga agar nanti biar lebih aman kita nge-gymnya gitu.
0: Oke, okay, jadi enggak ada cedera-cedera ya,
1: ya
0: kan? Datang sana cedera, pulang dari sana tambah cedera kan enggak boleh ya. Jangan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya Sobat Fox juga ada di antara Sobat Fox yang mungkin belum pernah nge-gym sebelumnya dan malu untuk datang ke sana, ini juga adalah masalah semua orang yang nge-gym pertama kali. Yeah. Karena biasanya mereka takut diliatin, takut di-judge gitu. What happened di FitHub? Ada enggak kayak gitu berdasarkan pengalaman kamu sendiri Dede ya misalnya gitu. Kalau Mas Fauzi mungkin dia sudah biasa gitu ya buat dia apa sih gitu. Tapi kamu sendiri as someone yang juga selalu berada di FitHub, kamu ngelihatnya FitHub tuh ramah enggak sih sama orang-orang baru? Monggo.
2: Okay. Jadi kalau untuk teman-teman yang masih takut banget karena belum pernah sama sekali tahu nih gambarannya kayak gimana.
0: Betul.
2: Jadi FitHub itu enggak cuman dari teman-teman yang emang gym antusias, yang emang benar-benar udah punya lifestyle nih di gym gitu. Jadi banyak banget juga teman-teman yang memang masih pemula, bahkan teman-teman yang masih bingung untuk goals-nya apa aja kita bantu nih.
0: Ya.
2: Seperti apa nih, kita bantu dari awal. Dan kita memang punya satu kalimat sakral nih. Kalau nggak tahu tanya aja.
0: Oh gitu.
2: Jadi emang benar-benar kalau misalnya nggak tahu tanya aja. Kita akan bantu. Dan even itu kakak tanya sama customer service kita, kakak tanya sama fitness konsultan kita, sama PT yang lagi ngajar mungkin ini gimana ya alat kita. Itu pasti akan tetap dijawab.
0: Akan tetap dijawab ya. Tadi ada fitness consultant, ada PT. Beda ya?
2: Iya, betul. Beda.
0: Oh, beda. Oh, oke. Okay. Jadi yang fitness consultant ini khusus untuk yang mau konsultasi
2: untuk membership
0: ya, aja. Oke. Okay. Kalau PT, dia ketika sudah terjun, jadi udah jadi member, kemudian kita memilih PT, baru di situ kita akan berkolaborasi bersama si PT-nya ya. Yes. Oke.
2: Okay.
0: Kenapa untuk yang belum pernah memulai gym? Mas Fauzi, kenapa harus dimulai dari sekarang?
1: Kenapa?
0: Jangan dilempar ke Dea loh.
1: Oke.
2: Harus coach Fauzi kalau
1: Oke, kenapa harus dimulai dari sekarang ya gitu. Jadi ada istilahnya sarkopenia di mana penurunan massa otot ketika kita bertambah usia, pasti massa otot kita menurun ketika tidak ada aktivasi dari ototnya gitu. Jadi ketika sudah menurun pastinya nanti dari sendi, dari apa ya, kalau kita istilahnya orang anak-anak muda bilangnya apa, jumbo ya.
0: Iya, benar banget jumbo, ya gitu kan. Jumbo anak muda jumbo.
1: Nah, sebelum jumbo kita harus memaintain otot dulu nih biar dia lebih kuat lagi. Ketika makannya banyak, body fatnya naik, ototnya menurun, pada akhirnya sendi-sendinya yang menampung badannya sendiri, ketika jadi lututnya sakit, pinggulnya gampang sakit. Boyoan lah istilahnya.
0: Benar banget.
1: Nah, jadi
0: ya
1: kenapa
0: kan
1: harus sekarang kuatin masa ototmu untuk masa tuamu yang lebih indah.
0: Asik.
1: Keren gak?
0: Tadi keren, ya keren, ya lumayan lah. aku sekarang manggilnya juga Coach Fauzi. Yeah. Gila, siap coach ya kan. Oke, Coach Fauzi, sebagai seseorang yang belum pernah nge-gym ya. Aku sendiri orang yang belum pernah nge-gym karena jujur aja takut ya kan. Takut di-judge, takut di apalah, pokoknya takut duluan gitu untuk nge-gym tuh. Sebagai seseorang, saran ini kan bisa dibilang ini edukasi atau mungkin ini bisa dibilang dikasih tahu ke Sobat Fox yang saat ini lagi mendengarkan gitu ya. Mungkin ada banyak banget yang sama seperti Ica Nembo gitu. Dari Coach Fauzi sendiri untuk orang-orang yang merasa seperti aku gitu. Ketika kita nge-gym itu yang harus kita lakukan pertama kali itu apa? Ya, kemudian habis itu itu dulu deh pertanyaannya. Bingung aku mau nanya apa lagi. Silahkan coach dijelasin.
1: Satu langkah ke gym itu udah sebuah proses yang bagus.
0: Oh gila, gitu. Keren. Jadi, ini baru keren
1: sudah.
0: Tadi kan lumayan
1: keren,
0: keren.
1: Jadi gak usah muluk-muluk target apa.
0: Oh baik.
1: Datang dulu ke gym. Nah nanti rasain dulu rasanya gym itu seperti apa. Nah nanti baru tahu dampaknya seperti apa gitu. Nah nanti dari saya sih edukasinya yang terpenting mau gerak dulu agar nanti badannya lebih enak.
0: Lebih kayak enteng gitu. lebih enak.
1: Yes, benar.
0: Nah, kalau datang ke FitHub harus jadi member atau bisa yang kayak sehari datang untuk nge-gym aja?
2: Oke, Kak. Jadi sebetulnya kalau dari kita sendiri kan memang fokusnya ke membership ya. Tapi kalau misalnya Kakak datang karena Mbak aku belum pernah sama sekali, aku pengen coba dulu, at least aku tahu dulu nih untuk alat-alatnya. Tenang aja, aku akan bantu gym tour kakak untuk alat-alatnya. Nanti akan dibantu juga dengan Coach Fauzi. Tadi mengenai fitness welcome ya. Jadi dari teman-teman personal trainer juga akan ngebantu standby untuk membantu menjelaskan alat-alatnya seperti apa dan cara penggunaannya bagaimana gitu. Terus kemudian kalau misalnya kakak pengen per sekali datang, kita kan memang belum bisa ya. Jadi kita belum ada sistem untuk
0: buat untuk per sekali datang, oke.
2: Yes, betul. Jadi kita memang fokusnya membership. Tapi kalau misalnya kakak pengen cobain dulu nih untuk alat-alatnya, nanti aku bisa bantu kasih akses.
0: Oh baik, gitu. Jadi buat Sobat Fox yang pengen cobain alat-alatnya, mengenal dulu alat-alatnya kayak apa ya kan, karena sebanyak itu kan alat-alat di tempat gym ya, dengan istilahnya masing-masing ya kan, dengan apa namanya tuh kegunaannya, terus juga ribet lah pokoknya. Oh my god, aku orang yang sama sekali tidak pernah kesana ya.
2: Berarti kakek harus kesana dulu.
0: Iya benar itu dia. Jadi Sobat Fox nanti akan dapat tour dari entah dari Dea, entah dari teman-teman yang ada di Vita, pokoknya mendapatkan tour, tapi memang tidak bisa one time visit ya. Di sana memang harus member ya kan. Nah, ukuran member sendiri itu ada yang apakah tahunan atau ada yang berapa bulan dulu, silakan ya.
2: Okay, jadi periode membership ini kita start dari 6 bulan.
0: 6 bulan, okay.
2: 6, kemudian 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan.
0: Okay, gitu. Jadi paling lama 2 tahun.
2: Iya,
0: ya?
2: Betul. Jadi,
0: baik.
2: Kalau untuk membership sendiri, sebetulnya kita akan sesuaikan dengan kebutuhan. Balik lagi ke kebutuhan awal, gitu. Karena ada beberapa tahapan, ada 3 tahapan ya Coach Fauzi ya?
1: Iya.
2: Untuk gym di awal ya?
0: Iya.
1: Apa okay. Itu kan dia?
0: Gimana kalau nanti kita jelasin ya? Karena mau iklan dan lagu dulu ya.
2: Oke,
0: jadi nanti di segmen ketiga sekaligus segmen terakhir Sobat Fox akan dijelaskan 3 tahapan tadi yang mau dijelaskan sama Dea, dilemparkan ke Coach Fauzi, dilemparkan lagi ke Dea. Lama-lama dilemparin ke aku ya. Sobat Fox jangan kemana-mana, tetap di Zona Mesin Waktu.
3: Zona Mesin Waktu. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Lihat deh baliho yang di depan.
4: Wah, Indonesian Custom Show 2026. Ini yang katanya bakal ada 200 lebih motor dan mobil custom itu ya?
0: Iya, terus lihat nih. Acaranya 21 sampai 23 Agustus di Jogja Expo Center. Wah, wajib datang nih.
4: Ternyata nggak cuma pameran custom loh. Akan ada konser Denny Canan, Kotak, dan For Revenge. Terus, marketplace-nya juga lengkap. Mulai dari fashion, aparel, aksesori, sampai F&B favorit.
0: Serius? Tiketnya berapa?
4: Cuman Rp75.000. Bahkan setiap pembelian tiket berkesempatan ikut lucky draw dengan hadiah 1 unit custom bike dan 1 unit custom car.
0: Wah, hiburan lengkap. Lihat karya-karya custom keren, belanja, kulineran, plus bisa bawa pulang kendaraan custom. Worth it banget sih.
3: Jangan lewatkan Indonesian Custom Show 2026, 21 sampai 23 Agustus di Jogja Expo Center. Rasakan semangat like air, napas kreativitas dunia custom Indonesia. Tiket hanya Rp75.000, ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu. Indonesian Custom Show 2026, like air, the breath of creativity. Sampai ketemu di sana.
4: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claim Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: sama FitHub Sobat Fox, dan mereka masih gunting batu kertas ya siapa yang akan ngomong. Tadi tuh mereka rebutan loh ya, saking dua-duanya pinter banget ya kan, kemampuan untuk mengingatnya itu di luar kepala ya, alias gak ada di kepala. Jadi apa tahapannya Dea, silahkan.
1: Jadi aku dulu.
0: Salah ya. Ya udah deh Coach Fauzi.
2: Ayo deh, gak tahu aku nih.
1: Oke, udah spill dikit kali ya.
0: Pancingan dikit, pancingan dikit ya kan.
1: Udah makin enjoy ya.
0: Bisa ketiga ya. Benar, benar, benar.
1: Oke, jadi tiga tahapan itu loh Coach.
2: Coba deh sebutin deh.
1: Oke. Jadi kayak penentuan untuk membership di awal itu, kalau misalnya pengen ngejar konsistensi ya kak ya, itu ada tahapan namanya feel si maintain.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu. Yang selanjutnya akan dibantu dijelaskan sama Coach.
0: Coach Fauzi, silakan Coach ya.
2: Ya. Apa tadi?
1: Oke. Jadi mungkin lebih awalnya ya kayak sebelum masuk ke program personal trainer. Jadi kayak feel si maintain ini dasarnya gitu loh kak. Kayak di 1 dan sampai 3 bulan sorry, 1 sampai 3 bulan pertama itu tuh kita aja nih yang baru ngerasain perubahan yang ada gitu.
0: Oke, baik.
1: Jadi kayak bajunya jauh lebih fit.
0: Oke.
1: Kemudian kualitas tidurnya jauh lebih
0: enak
1: gitu.
0: Oke, oke, oke.
1: Moodnya juga jauh lebih stabil.
0: Oke.
1: Iya,
0: iya, iya, iya.
1: Dari 3 sampai 6 bulan gitu. Dari teman-teman udah mulai bisa ngeliat nih, eh kamu kurusan ya sekarang? Atau jauh lebih fresh ya,
0: segar gitu. Ya gitu ya, nampak wajahnya berkilau ya gitu. Oke, oke,
1: okay, okay. Gitu. Kamu aktivitasnya apa sekarang? Jadi dari lingkungan sekitar udah mulai tahu nih kalau kita tuh lagi ngelakuin aktivitas yang berbeda dari yang sebelumnya.
0: Oke, okay.
1: Jadi maksudnya ya
0: ya, ya benar. Jadi sebetulnya ada alasan kenapa gymnya itu membernya di 6 bulan
1: ya,
0: kemudian 12 bulan, 18 bulan dan 24 bulan.
1: Betul.
0: Karena sebetulnya di 3 bulan pertama itu baru kelihatan kita glowing sama baju muat dikit ya kan.
1: Betul.
0: Dan itu harus terus dilanjutin sampai dengan 6 bulan.
1: Iya.
0: Kalau berhenti di 3 bulan, apa yang akan terjadi memangnya Dea?
1: Oke, okay, dibantu dijelaskan sama
0: silahkan
1: Coach.
0: Silakan Coach ya.
2: Oke, okay, siap.
0: Kita lempar segitiga aja ya.
1: Siap,
0: gitu aja ya.
2: Oke, okay, aku akan jelasin nih. Jadi kalau misalkan kalian udah 3 bulan ya, tadi baru kelihatan apa bajunya mulai
0: okay, new suit ya kan, ya. Nah, badan mulai new suit, baju muat.
2: Nah, jadi kalau di tubuh kita tuh ada namanya atrofi, gimana ada penyusutan fungsi dari otot juga. Nah,
0: okay,
2: ketika nanti kita off latihan dengan habit yang udah konsisten, yang awalnya makannya bagus, ototnya udah dilatih terus, pada akhirnya otot tidak dilatih, dia mulai menurun, kembali lagi dengan habit yang sama, itu akan kembali lagi. Jadi baik, olahraga itu bukan sebuah tujuan sesaat, tapi sebagai habit, gimana ya nanti sampai masa tua nanti kita harus berolahraga agar nanti, karena tiga faktor kebugaran jasmani itu kan ada tiga.
0: Oh, iya.
2: Ya, yang pertama olahraga, makan, dan pola tidur. Gitu, di mana
0: guru PJOK ya.
2: Gitu ya. Jadi tiga hal ini harus seimbang. Ketika nggak ada yang seimbang, pasti nanti terjadi dalam tubuh kita ada suatu hal yang kayak kelihatan ya, mungkin mukanya agak kempot dikit.
0: Oh gitu ya. Oke. Okay.
2: Gitu, itu pasti akan berpengaruh. Ya, jadi kita harus tiga faktor ini harus benar-benar kita
0: dijaga. Jaga. Oke, baik. Benar. Lanjut Coach, ya kan? Tadi, apalagi tadi?
1: Kemudian masuk ke si sama maintenance nih. Kalau dari programnya Coach Fauzi sendiri gimana kita?
2: Oke. Okay. Nah, agak ini ya, dalam ya ini pertanyaan ya. Biasanya sih kalau dari tim personal trainer, ketika nanti ya di habis assessment, nanti kita akan mengulik dari tujuan dari si member dulu.
0: Okay.
2: Contohnya misalkan ada penurunan berat badan, kak aku mau turun 10 kilo.
0: Okay.
2: Ya, kita harus realistis juga nih dengan habitnya member seperti apa, pola makannya seperti apa. Nah, kita nanti ada range-nya juga, cara penghitungan kalorinya berapa, cara gizinya seperti apa. Nanti untuk latihan intensitas dalam seminggu itu berapa kali, berapa menit, berapa jam, kardio berapa kali dalam seminggu, restnya berapa hari, karena kita dalam seminggu nggak boleh full seluruhnya kita untuk olahraga, tapi ada waktu buat restnya.
0: Diforsir tuh nggak boleh,
2: nanti overuse, istilahnya nanti jadi overtraining, pada akhirnya tipes Nah, bahannya
0: kan. Iya.
2: Jadi kita harus sedikit demi sedikit agar nanti progresnya juga lebih konsisten.
0: Lebih konsisten. Oke. Jadi untuk olahraga sendiri, wah ini juga satu ilmu baru nih. Coach Fauzi ya. Karena ternyata aku pikir tuh kalau misalnya udah nge-gym tiap hari ya, nge-gym aja terus tiap hari ya kan?
2: Yeah.
0: Harus, ternyata enggak ya.
2: Enggak, ya. Jadi ada istilahnya DOMS. DOMS tuh kayak kalau habis olahraga pegel-pegel.
0: Iya, itu dia, bener
2: itu
0: banget.
2: Itu harus istirahat dulu. Ketika kita merusak otot kita, kita harus recovery dulu. Ketika dia udah baik, baru kita olahraga lagi.
0: Olahraga
2: jangan
0: lagi.
2: Sampai ketika kita rusak, besoknya masih sakit, kita paksain lagi. Nah, forsi pada lagi. Akhirnya nanti mungkin yang sering terjadi di teman-teman itu kak kram.
0: Oh,
2: mungkin
0: baik.
2: Habis itu ada strain atau perobekan di otot gitu.
0: Okay.
2: Nah, itu harus ada maintenance-nya juga. Itu jadi kita teman-teman dari personal trainer juga menyarankan buat teman-teman kapan sih harus olahraga, kapan sih harus buat rest-nya gitu agar nanti dari hasilnya pun juga tercapai gitu.
0: Coach, berarti ada jadwal-jadwalnya ya, Coach?
2: Oh,
0: ketika
2: iya,
0: kita
2: pasti.
0: Punya PT gitu ya.
2: Benar.
0: Nanti disusunkan jadwal sama PT,
2: yes.
0: Kemudian kalau urusan makanannya, Coach?
2: Kalau dari makan sih sebenarnya kan kita cuma bisa menyarankan gitu. Jadi jadi kan memang kita dari fokus kan untuk strengthening-nya aja. Mungkin kita bisa menyarankan. Nah, untuk yang di untuk pola makannya mungkin bisa dikonsultasikan dengan ahli gizi seperti itu. Tapi kalau buat jadwal kita biasanya misal nih bisa latihan seminggu 3 kali. Senin, Rabu sama Jumat nih. Nah, nanti Senin kita latihan upper, kita Rabu latihan back.
0: Apa? Okay.
2: Kita bagian Jumat kita bagian lower. Nah, nanti kita ada goals-nya masing-masing nih buat setiap latihan. Ya, seperti itu.
0: Wah, keren banget. Coach, banyak banget terjadi ketika orang udah mulai pegel-pegel dia berhenti terus.
2: Yes, bener banget. Nah, sebenarnya itu tadi yang saya jelasin, ketika kita merusak otot sebenarnya kan kita harap dari pola makan yang bagus itu akan menambah massa ototnya semakin tinggi. Nah, ketika udah kerasa sakit terus stop, ya pada akhirnya kita setiap memulai pasti akan sakit lagi gitu.
0: Ya,
2: nah,
0: ya,
2: biasanya
0: ya.
2: Hari 1 sampai 2 minggu biasanya tubuh itu menotis untuk ya cari rasa nyaman yang dulu. Nah, ya. Biasanya seminggu dua minggu pasti nanti rasa sakitnya akan hilang gitu.
0: I see. Jadi buat Sobat Fox yang nge-gym terus kayak ya ampun Ica sakitnya minta ampun, itu memang efek, tapi efek yang bagus ya sebetulnya.
2: Yes,
0: ya
2: bener.
0: Coach ya. Jadi kayak ibaratnya kalau lagi masak tuh itu lagi dimatengin.
2: Okay.
0: Gitu. Kemudian jadi dari situ jangan berhenti, cuma butuh istirahat aja.
2: Recovery.
0: Lalu kemudian dia harus dipacu lagi, olahraga.
2: Yes,
0: lagi
2: bener.
0: Makanya yang terbaik itu kayaknya seminggu 3 kali ya Coach untuk nge-gym ya, atau gimana Coach?
2: Seminggu 3 kali udah cukup banget.
0: Udah
2: gitu.
0: Cukup banget.
2: Ataupun
0: ya.
2: Ataupun ketika memang sibuk nanti bisa 2 kali pun juga cukup bagus. Sebenarnya ada aktivitas fisik dalam seminggu ada 1-2 kali udah langkah yang lebih bagus daripada tidak sama sekali.
0: Tidak sama sekali gitu. Bener banget itu tadi juga merupakan pesan yang bagus banget dari Coach Fauzi. Pada saat tadi Coach Fauzi juga ada bilang satu langkah itu lebih baik ya kan
2: ya,
0: daripada
2: bener.
0: Tidak sama sekali. Jadi buat Sobat Fox yang saat ini belum nge-gym, belum pernah nge-gym, tenang aja, nge-gymnya di Fit Hub aja ya.
2: Yep.
0: Karena punya moto apa tadi Dea di Fit Hub? Kalau malu bertanya sesat di jalan.
1: Bukan dong.
0: Oh, bukan dong.
1: Tahu tanya aja.
0: Kalau enggak tahu tanya aja ya kan.
1: Pokoknya feel free mau apapun itu silakan ditanyakan.
0: Ditanyakan aja ya kan. Terus juga kalau nanya-nanya enggak perlu langsung ke Fit Hub-nya karena bisa tanya kemana, Dea?
1: Oke, kalau untuk teman-teman,
0: informasi
1: ya dari Sobat Fox misalnya mau ada tanya mengenai membership gym, kemudian mau tanya untuk personal trainer seperti apa programnya,
0: yes.
1: Nanti bisa chat di nomor kita juga atau mau di Instagram kita boleh. Kalau untuk aku di @makeyourdayfit.
0: Oke.
1: Kemudian untuk Coach Fauzi bisa chat kemana?
2: Pelatih kebugaran.
0: Pelatih kebugaran. Oke. Jadi kalau ke Dea bisa di @ make your day fit, yeah. Kemudian kalau di Coach Fauzi pelatih kebugaran.
1: Yes.
0: Oh, ya ampun, romantis ya. Terima kasih banyak loh teman-teman kita. Thank you so much.
2: Okay, thank you, Kak.
0: Coach Fauzi, Dea, terima kasih banyak. Semoga semakin banyak lagi anggota membernya Fit Hub dan makin banyak lagi yang sadar tentang kesehatan ya.
2: Okay.
0: Terutama buat Sobat Fox yang udah lama sebetulnya pengen nge-gym tapi bingung mau nge-gymnya di mana, nge-gymnya di Fit Hub aja. Dan kalau misalnya Sobat Fox nanti bingung atau nanti Sobat Fox nggak tahu, silakan tanya aja ya di Fit Hub. Terima kasih banyak untuk teman-teman Fit Hub. Sekali lagi mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di
2: Fit Hub.
0: Fit Hub.
1: Oke.
2: Thank you
1: teman-teman Fox. See you at the gym, Kak.
0: Thank you.
2: Thank you.
0: Buat Sobat Fox, terima kasih banyak juga sudah temenin di channel Bawa Siaran dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
3: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox 105.3 FM.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Jari Pop 2026 Replita Musik.
4: Jari Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada Index AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblox, The Kick, dan The Skit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program seru lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Jari Pop 2026. Amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @carepopfast untuk informasi selengkapnya.
5: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanam ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Superjuangan. Rayakan semana kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau Tapcash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, singa dalawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. Fox Radio Jogja. Your soul, your

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Superjuangan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Sambut semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1-30 Agustus, Independence Expo 1-9 Agustus, Bazar Spesial HUT Kemerdekaan 3-8 Agustus, Timeless Living Fair 3-17 Agustus, Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus, To Be Number One Competition 8 Agustus, Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus, Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus, audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus, BMD Study Goes to Mall 9 Agustus, Independence Bazar 10-18 Agustus, dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14-16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14-25 Agustus, Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus, Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus, Tiango Marching Band 17 Agustus, Awarding Show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21 sampai 22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, Lomba Mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jam di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28 sampai 30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati semarak kemerdekaan penuh hiburan, belanja, dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Super Juangan.
1: Are you ready to push your limits? The Ritz Jogja Hotel proudly present Beyond Running. Minggu 23 Agustus di The Ritz Jogja Hotel jam 5.30 sampai selesai. Pilih rutemu 5K Rp110.000 atau 10K Rp150.000. Rasakan juga ledakan energi dengan Zumba Session bersama Zin Riva dan Live Beats dari DJ Vera Aprilia. Dapatkan juga kesempatan memenangkan grand prize 1 unit motor dan beragam door prize menarik lainnya. Informasi lebih lanjut, hubungi Febia di 0812-7135-4521 atau Anin di 0889-5503-843.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga Travel Size.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat

0: Sanga Sing Ada Lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sanga, sing ada lawan. Lihat deh baliho yang di depan.
1: Wah, Indonesian Custom Show 2026. Ini yang katanya bakal ada 200 lebih motor dan mobil custom itu ya?
0: Iya, terus lihat nih. Acaranya 21 sampai 23 Agustus di Jogja Expo Center. Wah, wajib datang nih.
1: Ternyata nggak cuma pameran custom loh. Akan ada konser Denny Canan, Kotak, dan For Revenge. Terus, marketplace-nya juga lengkap. Mulai dari fashion, aparel, aksesori, sampai F&B favorit.
0: Serius? Tiketnya berapa?
1: Cuman Rp75.000. Bahkan setiap pembelian tiket berkesempatan ikut lucky draw dengan hadiah 1 unit custom bike dan 1 unit custom car.
0: Wah, hiburan lengkap. Lihat karya-karya custom keren, belanja, kulineran, plus bisa bawa pulang kendaraan custom. Worth it banget sih.
2: Jangan lewatkan Indonesian Custom Show 2026, 21 sampai 23 Agustus di Jogja Expo Center. Rasakan semangat like air, napas kreativitas dunia custom Indonesia. Tiket hanya Rp75.000, ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu. Indonesian Custom Show 2026, like air, the breath of creativity. Sampai ketemu di sana.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Superjuangan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Media, transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Disiarkan langsung dari Jalan Panega Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Heads. Hai, selamat sore Sobat Fox. Ada Afternoon Tea yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox ya. Nemenin aktivitas sore kamu, Sobat Fox. Kalau sore ini kamu banyak kegiatan ya, semangat berkegiatannya. Jangan lupa kalau capek balurkan sanga-sanga ya. Kamu bisa request pengen dengerin lagu apa Sobat Fox, kasih tahu Mutia. Boleh via WhatsApp di 0887-188-1053 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Mutia tungguin request kamu sore hari ini sampai nanti jam 6 sore ya.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Eh, main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
4: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
3: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
4: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
3: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
4: Hey, Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
3: Oh, paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
4: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mencatat 3 gunung api aktif di Indonesia mengalami erupsi secara beruntun pada Selasa 18 Agustus malam. Berdasarkan data laman resmi Badan Geologi Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara, tercatat mengalami letusan beruntun sebanyak 3 kali, yakni pada pukul 20:36 waktu Indonesia Timur, disusul erupsi kedua pada pukul 20:58 waktu Indonesia Timur dan pukul 23:11 waktu Indonesia Timur. Badan Geologi menetapkan aktivitas vulkanik Gunung Ibu berada pada tingkat aktivitas level 2 atau waspada. Sementara Gunung Leotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus pada pukul 21:09 waktu Indonesia Tengah. Letusan gunung yang aktivitas vulkaniknya ditetapkan berada pada level 3 atau siaga ini menyemburkan kolom abu kelabu tebal setinggi 300 meter di atas puncak ke arah barat dan barat laut. Pada waktu yang berdekatan, Gunung Semeru di Jawa Timur juga mengalami erupsi pada pukul 20:33 waktu Indonesia Barat, berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi.

Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Joe Taslim resmi bergabung dalam jajaran pemeran film Extraction 3. Dilaporkan Deadline, Joe menjadi satu dari 5 nama baru yang diumumkan bersama dengan Pierce Brosnan, Don Lee, Chi Luis

0: Demikian Sobat Fox 2 berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox ya. Kalau kata orang-orang, bukan kata orang-orang sih, kata dokter, kata peneliti, kata banyak riset juga Sobat Fox ya, kita tuh harus supaya punya pencernaan yang sehat harus mengkonsumsi makanan asalnya dari tumbuhan, alias kalau bahasa Inggrisnya itu plant based gitu ya. Minimal 25 dalam 1 minggu Sobat Fox. Kalau bisa 30-40 itu lebih bagus lagi. Nah, kan kalau asal tanaman ya kan plant based itu kan otak kita tuh langsung menuju ke kayak buah dan sayur Sobat Fox. Nah, ada orang yang enggak suka buah tapi suka sayur. Ada orang yang enggak suka sayur tapi suka buah Sobat Fox. Nah, pertanyaan Mutia sore hari ini, seandainya cuman boleh milih buah atau sayur, atau ya jadi cuma boleh salah satu dalam hidup kamu, cuma boleh makan buah aja atau sayur aja, kira-kira kamu akan lebih memilih makannya buah aja atau sayur aja dan kenapa Sobat Fox? Kita obrolin bareng, kamu boleh cerita via WhatsApp di 0887 1881053 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Afternoon Tea.

You lebih love bee? Pertanyaannya Mutia, kamu lebih love sayur apa lebih love buah, Sobat Fox ya? Kalau cuma boleh milih salah satu antara sayur dan buah, itu kamu lebih akan memilih yang mana nih, Sobat Fox? Dan kenapa juga lebih suka sayur atau lebih suka buah? Kamu boleh ceritain via WhatsApp di 0887-188-1053 atau via aplikasi Fox Radio juga boleh, Sobat Fox ya. Kasih tahu alasannya kenapa juga. Tapi yang jelas, yang namanya makan buah dan sayur ini, Sobat Fox, selain sehat buat pencernaan, selain sehat buat pencernaan, sehat juga buat kulit, Sobat Fox ya. Karena emang yang namanya minum yang cukup, makan buah dan sayur yang cukup, itu sehat juga buat kulit. Kenapa tuh? Sehat juga buat kulit, Sobat Fox ya. Jadi kamu bisa banget yang namanya mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran untuk menutrisi kulit kamu. Nah, menutrisi kulit itu dari dalam dan dari luar. Kalau dari dalam udah makan buah dan sayur, dari luar jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream ya. Sanga-Sanga Natural Face Cream ini adalah krim wajah alami yang punya kandungan lengkap banget. Ada avocado oil, shea butter, aloe vera. Ini ampuh melembabkan kulit dan menghaluskan kulit kamu harian. Terus di dalamnya tuh ada tamanu oil, ada vitamin E, ada ekstrak lemon dan pepaya juga yang kaya antioksidan. Jadi kombinasinya pas banget buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Jadi kamu bisa dapetin kulit yang sehat, kenyal, awet muda barengan sama Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kamu bisa cari produknya di Fox Radio Jogja, di Sanga Sian, di marketplace Sanga-Sanga dan juga di mitra resmi kayak Apoteka 24, Kimia Farma dan Century juga ya. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

Fox Update. Sudah jam 4 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini.

Jakarta terhadap Sony Music Entertainment Indonesia. Gugatan tersebut berkaitan dengan dugaan wanprestasi dalam pengelolaan dan pendistribusian royalti atas karya lagu. Dalam keterangan pada Selasa 18 Agustus kemarin, juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bidang Perdata Sunoto menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerima pendaftaran gugatan perdata tentang wanprestasi yang diajukan oleh penggugat Ardi Thorifki Pramono terhadap PT Sony Music Entertainment Indonesia selaku tergugat. Sunoto mengatakan, gugatan wanprestasi tersebut berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya kewajiban tergugat dalam mengumpulkan dan mendistribusikan royalti atau hak ekonomi atas karya penggugat. Sementara itu, Ardito Pramono belum memberikan pernyataan

Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Mangaka Detektif Conan Aoyama Gosho mengonfirmasi bahwa ia telah menulis storyboard untuk bab terakhir manga tersebut. Gosho mengungkapkan hal ini di acara SP Informasi Terbaru Televisi 24 Jam Nippon Television. Serial ini berlangsung dalam jangka panjang, sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa alur cerita utamanya berkembang jauh lebih lambat daripada kasus-kasus individualnya. Meskipun banyak bab berfokus pada misteri-misteri terpisah yang diselesaikan relatif cepat, alur cerita utama yang melibatkan organisasi hitam terus terungkap secara bertahap dengan pengungkapan besar yang sering dipisahkan oleh rentang panjang bab yang berfokus pada kasus tertentu. Aoyama sendiri mengatakan bahwa ia tidak menduga komik buatannya bisa berjalan begitu lama dan dicintai banyak orang. Sampai sekarang, manga ini telah merilis 1.166 bab dan tetap menjadi salah satu seri manga yang paling lama berjalan.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Rayakan Semana Kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo 7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semara Kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau Tapcash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang nggak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Yogyakarta.

Masih di After nanti barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan pertanyaannya Mutia sore hari ini adalah tentang sayur atau buah. Jadi sebenarnya ini berasal dari salah satu apa namanya dokumenter yang ada di Netflix juga Sobat Fox ya, tentang gut health gitu, yang didukung dan itu dibawa dari berbagai penelitian yang muncul. Dan memang sekarang juga cukup populer ya yang namanya gut microbiome, gut health dan segala macam. Intinya adalah bahwa tubuh kita tuh di dalamnya adalah sebuah sistem yang punya banyak bakteri, ada bakteri baiknya banyak banget yang juga membutuhkan makanan yang beragam. Jadi kenapa kalau dalam sehari-hari itu tidak sebaiknya makannya itu terus gitu, harus berganti-ganti, beragam isinya, macam-macam gitu ya. Itu tuh supaya secara pencernaan kita mendapatkan makanan yang bervariasi. Jadi si bakteri baiknya yang di dalam tubuh kita itu mendapat nutrisi supaya dia bisa berkembang dengan baik juga di dalam tubuh kita, yang akhirnya bakal menyehatkan kita juga. Nah tadi Mutia udah sempat bilang di awal kalau sarannya itu adalah dalam satu minggu makanan yang berasal dari tanaman ya, plant based atau dari tumbuhan itu kalau bisa 30-40 jenis ya, tapi 25 itu minimal banget gitu. Jadi itu semuanya dihitung tuh, misalnya asal dari tanaman tuh bukan cuma buah dan sayur, kayak misalnya kamu minum kopi, kopi kan dari tanaman. Kamu makan nasi, nasi kan juga dari tanaman. Apalagi kalau misalnya nih kamu makan nasinya tuh yang mix gitu. Kayak Mutia di rumah kalau makan nasi tuh campurannya adalah nasi putih, nasi hitam, nasi coklat, dan nasi merah. Jadi itu udah 4 jenis tuh. Nah kira-kira gitu deh Sobat Fox ya. Tapi pertanyaannya Mutia sore hari ini adalah tentang memilih. Seandainya kamu cuma bisa memilih antara sayur aja atau buah aja, kira-kira kamu akan lebih memilih yang mana dan kenapa Sobat Fox? Kalau Mutia sendiri sepertinya melihat kegiatan dan makanannya Mutia sehari-hari akan lebih memilih sayur aja. Kenapa? Karena lebih gampang sih, karena Mutia tuh termasuk yang jarang makan buah. Makan buah sekali-kali kalau beli lotes, karena Mutia suka makan lotes. Dan kadang-kadang tuh kalau weekend gitu gak makan siang, makannya lotes aja gitu kadang-kadang, karena lagi males makan gitu. Jadi kayak ngemil aja tapi rada banyak, makannya buah doang. Nah selain itu, di luar itu seringkali Mutia makannya tuh adalah kayak nasi, ya kayak di ramesan gitulah. Nasi ada lauknya, ada sayurnya, ada tahu atau tempe gitu. Nah itu tuh lebih sering terjadi di rumahnya Mutia. Makanya kalau disuruh memilih sayur atau buah, kayaknya bakalan memilih sayur. Dan ini adalah jawaban yang mungkin aku di usia 15 tahun tidak menduga sih Sobat Fox. Karena di usia di bawahnya lagi mungkin, bahkan ya mungkin SD, SMP gitu, aku gak suka sayur. Baru di setelah dewasa ini, berarti di pokoknya di atas 25 deh Sobat Fox ya, Mutia tuh baru menyadari bahwa enak juga ya makan sayur. Lengkap juga ya rasanya kalau makan tuh ada nasi, ada lauk, ada sayur gitu. Yang bahkan sekarang kalau bisa tuh makan selalu ada sayurnya. Dan kalau bisa diusahakan sayurnya selalu ganti-ganti varian dan jenisnya, masakannya, jenis sayurnya. Jadi kalau disuruh milih antara sayur dan buah, sayur sih. Apalagi kalau misalnya makan kayak pecel, gado-gado, lote, itu dalam satu kali makan udah bisa dapat berbagai varian makanan yang berasal dari tanaman. Jadi kayak kalau menurut Mutia lebih gampang yang sayur sih. Kalau kamu gimana Sobat Fox, sayur atau buah? Lebih pilih mana kalau cuma boleh salah satu? Ceritain alasannya juga.

kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

Masih di Afternoon Tiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang ya, lagi bertanya, seandainya harus milih buah atau sayur, kamu pilih yang mana, Sobat Fox? Apakah kamu tim buah atau tim sayur? Kalau Mutia tadi adalah tim sayur, jadi aku mau bacain yang tim sayur dulu. Enggak. Tapi ini kebetulan aja ya, tadi yang pertama masuk adalah tim sayur juga. Ada Mas Tito di Maguwo ya, yang katanya, kalau aku disuruh milih sayur atau buah, ya mending sayur sih. Karena kalau sayur itu gak tinggi gula, jadi aku hemat asupan gula. Ih, ini adalah salah satu yang Mutia gak kepikiran. Dan kayak, oh iya bener banget. Karena kan Mutia juga memang orangnya mengurangi gula. Walaupun gitu, tapi tetap makan gula dari sumber-sumber alami gitu ya. Jadi gak gula tambahan, yang maksudnya sumber alami tuh misalnya minum susu. Susu kan memang ada kadar gula aslinya dari sananya. Nah itu Mutia gak apa-apa kalau memang asalnya dari situ. Buah juga kalau misalnya memang buahnya manis dari sananya, gak perlu pakai gula tambahan, gak ditambahin gula pasir gitu, gak ditambahin corn syrup atau simple syrup gitu-gitu ya. Jadi kalau misalnya asupannya dari sayur, jadi lebih tidak manis. Jadi di sisi lainnya aku bisa mengkonsumsi hal manis yang lainnya. Jadi kayak hemat dari takeran gula hariannya. Jadi gula harian itu Sobat Fox ya, diperkirakan gak sama setiap orang, tapi rata-ratanya adalah maksimal satu hari dari semua sumber, baik dari nasi, dari minuman, dari makanan, dari semua jenis itu maksimal adalah 50 gram dalam satu hari. 50 gram gula dalam satu hari itu maksimal, kalau bisa di bawah itu. Jadi memang salah satu asupan gula tuh perlu diperhatikan juga. Bener banget Mas Tito, aku setuju banget. Aku semakin yakin dengan pilihanku. Tapi yang lain gak salah juga loh Sobat Fungsinya. Karena ada Kak Yeni yang bilang, kalau aku lebih suka buah karena manis, bisa langsung dimakan. Kalau sayur kan harus diolah dulu, harus dimasak. Oh benar juga ya, karena berbagai sayuran itu harus dimasak dulu. Lebih banyak yang dimakan dalam bentuk dimasak ketimbang yang dimakan mentah kayak lalapan gitu ya. Jadi memang perlu proses yang lebih lama. Sementara buah begitu dibeli langsung dikupas bisa dimakan. Atau malah kalau misalnya kamu punya pohonnya di rumah, bisa diambil, cuci, makan, langsung selesai dimakan, langsung beres. Itu benar juga sih ya. Kalau sekarang kan Muti udah bacain satu tim buah, satu tim sayur. Sekarang coba deh kamu sharing lagi. Udah ada beberapa sharing yang belum Muti bacain juga. Tapi kamu langsung aja sharing, bisa via WhatsApp di 0887 188 1053 atau bisa via aplikasi Fox Radio.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Yeah.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Masih di After Nanti barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanya, sayur atau buah? Kamu tim sayur atau buah? Seandainya cuma boleh milih salah satu Sobat Fox ya. Sayur dan buah ini, kayak yang Mutia bilang tadi ya, itu selain menyehatkan secara di pencernaan, menyehatkan kulit juga, dan juga ini menyehatkan berbagai bagian tubuh kamu juga yang lainnya Sobat Fox ya. Seperti ada beberapa yang ngasih antioksidan, ngasih vitamin buat otak juga, terus mempercepat recovery badan kalau capek juga. Jadi memang manfaatnya buah dan sayur banyak sekali buat tubuh kamu. Jadi sayang banget kalau gak makan buah dan sayur Sobat Fox ya. Kalau bisa penuhi itu tadi yang Mutia bilang, kalau bisa dalam satu minggu 30-40 jenis makanan dari tumbuhan. Kalau minimal banget tuh 25 seminggu Sobat Fox ya. Dalam satu tahun terakhir ini Mutia juga lagi berusaha untuk memenuhi itu sih, kuota itu sih. Jadi kayak dipikir juga, aku udah makan berapa jenis ya. Misalnya ini hari apa nih, Rabu ya. Aku udah makan ini. Oh udah 15 jenis misalnya gitu. Lumayan nih udah nabung sampai nanti hari Minggu gitu. Lumayan, Mutia suka mikir-mikir kayak gitu Sobat Fox. Tapi merawat kulit itu juga pakai dari luar. Kalau dari dalam ada buah dan sayur, dari luar kamu bisa pakai sanga-sanga face mask ya. Ini buat kamu yang wajahnya gampang berminyak atau kusam atau pori-porinya tersumbat. Nah, masker ini bisa buat deep cleansing. Jadi ada white clay, ada matcha, plus ada ekstrak timun sama lemon. Jadi ampuh banget buat bersihin kotoran dan mengontrol minyak berlebih. Sekaligus kalau kamu pakai secara rajin, tapi gak boleh tiap hari Sobat Fox ya, bisa bikin kulit kamu kerasa kencang dan segar juga. Gak usah takut kalau misalnya kamu maskeran terus jadi kulitnya kering, karena di sanga-sanga face mask itu ada perpaduan avocado oil, jojoba oil, dan ekstrak bengkoang juga. Jadi melembabkan, bikin tekstur kulit kamu juga makin halus. Kamu bisa check out sanga-sanga face mask itu di marketplace sanga-sanga, di Fox Radio Jogja dan Fox Radio seluruh Indonesia, di Sangasian juga, dan di mitra resmi kayak Apoteka 24, Kimia Farma, dan Century juga. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update.

Dari pantauan di Simpang 4 Monjali dapat dilaporkan arus lalu lintas mengalami kepadatan dari hampir semua arah. Di Ring Road Utara, kenaikan volume kendaraan yang sangat tinggi teramati dari arah timur dan barat. Kemudian dari arah utara di Jalan Palagan Tentara Pelajar, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Selanjutnya arus kendaraan dari arah selatan di Jalan Monjali terpantau padat.

Kita beralih ke Jalan Avandi, Sobat Fox dapat dilaporkan arus kendaraan di sepanjang ruas Jalan Avandi terpantau cukup padat dengan peningkatan arus kendaraan di beberapa titik. Kepadatan kendaraan cukup tinggi teramati di ujung utara ruas Jalan Avandi menuju Simpang 4 Condong Catur. Selanjutnya dari Simpang 4 Wirobrajan dapat dilaporkan sore ini tampak sedikit kenaikan arus kendaraan. Kenaikan volume kendaraan terjadi dari arah utara di Jalan HOS Cokroaminoto. Kemudian dari arah timur di Jalan RE Marta Dinata dan dari arah barat di Jalan Yogyakarta Wates, arus lalu lintas terpantau lancar. Lalu dari arah selatan di Jalan Kapten Pierre Tendean, arus kendaraan terpantau ramai lancar.

0: Kemudian kita menuju Jalan Kusumanegara, Sobat Fox. Sore ini tampak sebagian besar ruas Jalan Kusumanegara terpantau lancar dengan sedikit peningkatan arus kendaraan di beberapa titik. Sedikit kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di ujung barat ruas Jalan Kusumanegara menuju Jalan Sultan Agung. Demikian Sobat Fox, update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Sambut semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1-30 Agustus, Independence Expo 1-9 Agustus, Bazar Spesial Hood Kemerdekaan 3-8 Agustus, Timeless Living Fair 3-17 Agustus, Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus, To Be Number One Competition 8 Agustus, Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus, Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus, Audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus, BMD Study Goes to Mall 9 Agustus, Independence Bazar 10-18 Agustus, dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14-16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14-25 Agustus, Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus, Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus, Tiango Marching Band 17 Agustus, Awarding Show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21-22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, Lomba Mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jam di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28-30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati semarak kemerdekaan penuh hiburan, belanja, dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
3: Halo Jogja, siap memenangkan persaingan di era AI? Jangan lewatkan Jogja Marketing Festival 2026. Hadir dengan tema Winning the Competition in the Age of AI. Di tengah perubahan bisnis yang semakin cepat, AI bukan lagi sekedar teknologi, tapi sudah menjadi game changer dalam memenangkan kompetisi. Saatnya belajar mendapatkan insight terbaru dan menemukan strategi bagaimana AI bisa membantu bisnis jadi lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih kompetitif. Bersama pakar pemasaran dunia Hermawan Kartajaya dan para praktisi dan pimpinan industri yang akan membahas bagaimana memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Catat tanggalnya, Jogja Marketing Festival 2026, Winning the Competition in the Age of AI, Kamis 27 Agustus di Santika Hotel, Yogyakarta. Info dan pendaftaran 0877-3862-8822. Jangan hanya menjadi penonton perubahan. Jogja Marketing Festival 2026 didukung oleh 105,3 Fox Radio Jogja.
4: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
5: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
4: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
5: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Afternoon Tea.

Masih di Afternoon barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang mau bacain respon-respon kamu ya. Pertanyaannya tadi, seandainya harus milih salah satu timnya, tim sayur apa tim buah Sobat Fox ya. Kalau cuma boleh milih makannya sayur aja atau buah aja, kamu lebih memilih sayur atau buah? Kalau Mutia tadi lebih memilih sayur Sobat Fox ya. Dan ada satu sih yang milih sayur juga, tapi ini lainnya kayaknya semuanya buah. Semuanya lebih memilih buah ketimbang sayur Sobat Fox. Contohnya nih, ada Mbak Rini ya alias Umi Rintul yang katanya, aku lebih milih buah Mut karena lebih suka buah walaupun agaknya banyak buah yang aku gak terlalu suka. Gimana sih? Gimana ini? Tolong.

sekali, dan buah gak di jus pun aku juga suka. Tapi kalau sayur, gak semua sayur aku mau makan. Kalau dibikin lotek, pecel, gado-gado, sop, soto aku mau. Tapi kalau kayak sayur bayam atau sayur bening gitu aku gak mau. Ini Mutia gak tahu nih kenapa gak sukanya. Karena kan sebenarnya sayur bening itu ada mungkin beberapa hal yang bikin gak suka. Ada beberapa orang yang gak suka kalau sayur bayamnya itu dibikin pakai temu kunci. Nah itu Mutia juga gak terlalu suka. Kan gak semua resep, gak semua pilihan orang tuh adalah membuat sayur bayam tuh pakai temu kunci gitu. Nah itu Mutia termasuk yang gak suka karena Mutia gak terlalu suka sama aromanya. Tapi ada juga yang pakai kencur gitu. Tapi ada juga yang gak pakai semuanya gitu. Jadi ada yang pakai laos, ada yang gak pakai laos ya. Jadi kayak semua orang punya pilihannya macam masing-masing dan macam-macam untuk sayur bening. Dan ini mungkin gak cocok sama kita aja. Atau gak suka aroma. Karena kan aromanya itu spesifik menurut Mutia, selain kalau pakai bumbu-bumbu itu, aroma sayuran yang direbus terus dimasak bening itu tuh ada aroma spesifik yang sayur banget, yang nyayur banget gitu loh. Nah mungkin beberapa orang tuh gak suka sama aroma itu gitu. Tapi kalau memang ada beberapa sayur dan ada beberapa hal yang gak disukain dari situ, ya emang lebih aman pilih buah sih ya. Ini Mutia heran, ini Mas Deka atau Kak Deka nih gak gabung. Kalau Kak Deka gabung kayaknya bakal pilih ubi ya. Udah lama nih gak gabung si penyuka ubi ini. Kemana dia ya? Biasanya gabung ngomongin ubi nih. Kalau ini ada Kak Laras yang katanya, kalau Kak Laras aku lebih suka buah Kak, karena buah enak banget, terus habis itu gampang banget, gak harus dimasak, tinggal potong. Apalagi buah yang tinggal cuci terus langsung gigit aja, itu udah praktis, enak, bisa dibawa kemana aja. Benar sih, gak perlu kayak sayur tuh dimasak terus nanti harus bawa kotak gitu ya. Kalau buah ya udah misalnya bawa apel bekal gitu ya. Bawa apel satu di dalam tas, nanti kalau pas mau dimakan dicuci, terus gigit aja, benar, praktis banget. Mungkin itu juga jadi salah satu alasan kenapa banyak kan yang pada milih tim buah. Karena habis ini yang bakal Mutia bacain nih semuanya, tim buah. Mutia cari temen dong, yang tim sayur ada gak Sobat Fox? Kalau tim buah gabung juga boleh. Kasih tahu Mutia kalau disuruh milih salah satu antara buah dan sayur, buah atau sayur, kamu lebih memilih yang mana dan kenapa juga ya.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Are you ready to push your limits? The Ritz Jogja Hotel proudly present Beyond Running. Minggu 23 Agustus di The Ritz Jogja Hotel jam 5.30 sampai selesai. Pilih rutemu 5K Rp110.000 atau 10K Rp150.000. Rasakan juga ledakan energi dengan Zumba Session bersama Zin Riva dan Live Beats dari DJ Vera Aprilia. Dapatkan juga kesempatan memenangkan grand prize 1 unit motor dan beragam door prize menarik lainnya. Informasi lebih lanjut, hubungi Febia di 0812-7135-4521 atau Anin di 0889-5503-843.
3: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
4: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
3: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
5: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
4: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
3: Belum lagi bekas jerawat, mbah. Saya mau semua itu hilang.
5: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
3: Hah? Apa itu, mbah?
5: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
4: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Terima kasih.

0: Masih di Afternoon Tea Sobat Fox barengan sama Mutia Anissa yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore ya, yang sekarang akan membacakan jawaban-jawaban kamu. Dan aku lagi seneng karena ada juga yang akhirnya tim sayur. Tim sayur ya, ada Mbak Hasti di Deresan yang katanya, kalau aku pilih sayur aja ke Mutia soalnya umumnya sayur bisa dimakan sama nasi jadi ngenyangin. Sedangkan buah, buah apa sih yang sering dimakan sama nasi? Sebenarnya ada sih Mbak, buah tomat. Tomat itu buah ya, cabe itu masuknya juga buah-buahan kalau kita mau masuk ke klasifikasi biologisnya ya, tapi kan dia masuknya adalah kategori kalau di makanan, secara makanan lebih dekat ke sayur, tapi sebenarnya secara klasifikasinya dia adalah buah sih. Jadi bisa Mbak Hasti dimakan pakai sayur, dimakan pakai nasi maksudnya. Tapi emang balik lagi mungkin sebenarnya alasannya enggak jauh beda sama Mutia tadi ya. Kalau Mutia tuh lebih sering makan sayur bersamaan dengan makan nasi. Mutia makan nasi itu satu hari satu kali di siang hari. Dan biasanya ada lauk protein hewaninya, ada sayurnya, ada antara tahu atau tempe gitu. Dan kalau malam kadang-kadang beneran cuma makan sayur doang, kadang makan cemilan doang gitu, kadang makan daging doang gitu, kayak gak jarang banget. Bahkan hampir tidak pernah ada nasinya gitu, kadang lauk doang gitu, karena emang pengennya gitu aja sih sebenarnya, enggak karena kenapa-kenapa juga Sobat Fox ya. Tapi aku senang karena ada tim sayur lagi. Yang lainnya buah semua nih, ada Mbak Ana di Jakal yang katanya, kalau aku suka buah Mbak Mutia karena segar, mengenyangkan dan praktis, enggak perlu masak kayak sayur. Semua buah aku suka pakai banget kecuali durian, karena ini baru sekali doang makan waktu hamil yang kecil, karena dari dulu sampai sekarang gak mau. Dulu waktu kecil di rumah banyak buah-buahan, mangga, belimbing, jambu, kremesen, ini maksudnya kersen kayaknya ya, alias apa tuh nama lainnya kersen, ya ampun, talo ya. Atau cherry, ada yang nyebutnya cherry, cantik banget. Terus habis itu ada pisang dan lain-lain. Setiap hari manjat itu pohon buah-buahan. Kalau di rumahnya Mutia saat ini yang ada pohonnya adalah rambutan, alpukat, mangga, dan pisang. Kelengkeng, jadi ada beberapa buah kalau di rumahnya Mutia saat ini. Kalau dulu waktu kecil di rumahnya Mutia ada sawo, rambutan, durian, kedondong, belimbing, sirsak, banyak lah pokoknya Sobat Fox ya, karena ada kebunnya gitu yang emang orang tuanya Mutia suka sekali dengan buah-buahan, makanya punya berbagai kebun buah-buahan juga ya. Kalau yang buah lagi ada Mas Bambang yang katanya, kalau aku lebih suka buah Mbak karena buah lebih kaya rasa, ada yang manis, ada yang kecut, semua aku suka kalau sama buah. Walau sebenarnya sama sayur juga aku suka apa aja sih, tapi mungkin balik lagi kalau sayur itu tuh karena kita makannya bersamaan dengan dimana masak, jadi ada rasa-rasa tergantung rasa masakannya gitu, bukan rasa pure dari si sayurnya ini aja. Sementara kalau kita makan buah itu ada rasa pure dari buahnya yang memang bervariasi macam-macam banget, bahkan dari yang gak ada rasanya sampai yang rasanya wow, rame banget itu rasanya, ada juga gitu ya. Tapi ngomong-ngomong sayur dan rasa-rasanya, Mbak Rini tadi sempat sharing kalau dia suka kangkung, pare sama buncis. Mutia termasuk orang yang suka banget sama pare, karena belum pernah, kecuali pare yang kulitnya halus itu ya, yang gak beronjol-beronjol gitu, itu Mutia suka sama pare yang gak pahit itu. Tapi kalau pare yang pahit sejauh ini belum pernah makan pare itu yang dia enggak pahit rasanya sama sekali gitu, tetap ada kayak rasa-rasa pahitnya, nah itu yang bikin enggak doyan. Tapi Mutia doyan daun pepaya, tapi yang udah enggak pahit, tahu kan yang dimasaknya tidak pahit, nah itu Mutia doyan. Tapi kalau yang pahit tetap enggak doyan. Agak kurang suka sama sayur-sayuran yang pahit ini. Kalau di hidupnya Mutia yang biasanya dikonsumsi dan rasanya pahit itu ada di kopi. Selain itu kayak belum bisa aja gitu. Menurut Mutia jagoan sih yang pada bisa makan sayur pahit ini, dan bahkan ada beberapa orang yang emang suka si parit, pahit-pahitnya ini. Ngomong pare sama pahit jadi parit. Maksudnya sama pahit-pahitnya ini. Termasuk salah satu yang Mutia belum bisa menikmati karena ada pahit-pahitnya adalah sayur tumis daun bunga turi. Itu kalau dipecel entah kenapa Mutia doyan-doyan aja, tapi kalau dia ada di sayuran yang ditumis, yang dioseng gitu, wow, ternyata pahit juga ya kalau dimasak kayak gitu.
1: Gimana? capek, balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.
2: Waktunya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Fox Radio Jogja.
3: Allah.

الله اكبر الله اكبر

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Jari Pop 2026 Replita Musik.
1: Jari Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi The G-Blocks, The Kick, dan The Skit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program seru lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Jari Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @carepopfast untuk informasi selengkapnya.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

cukupkanlah dulu Sobat Fox. Kita ketemunya sore hari ini ya, karena waktunya afternoon tea pamitan dulu. Kita ketemu lagi besok ya, seperti biasa di afternoon tea juga. Dan Mutiadi saya pamit dulu. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

0: Seperjuangan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nicholas Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga travel size.

capek, balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
1: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
0: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
1: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
0: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
1: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
0: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Mandi air hangat pakai sanga-sanga body soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Watashi wa sta. Stop. Mega.

0: Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox, slow down.

0: Selamat malam Sobat Fox ya. Balik lagi sama Anindya Ristika yang malam hari ini siap menghiburmu. Apa kabar Sobat Fox ya? Kemarin kita gak ketemu sehari aja, semalam aja Sobat Fox ya. Tapi kali ini tugasku kembali lagi, aku hadir di sini untuk menemani Sobat Fox selama 3 jam ke depan dari jam 9 sampai jam 12 malam di Fox Slowdown pastinya Sobat Fox ya. Ini adalah program terakhir di hari ini. Jadi sebelum kita tutup tokonya, sebelum kita tutup gerai ini, Sobat Fox masih bisa menikmati lagu-lagu yang diputarkan di Fox Radio Jogja ya. Tapi malam hari gini khusus lagu-lagu slow yang akan diputarkan tahunnya dari tahun 2000-an sampai yang terbaru ya. Mancanegara boleh, kemudian Indonesia juga boleh. Requestnya bisa menggunakan aplikasi Fox Radio ya, download dulu di App Store ataupun di Play Store kalau belum punya. Dan Sobat Fox juga bisa menggunakan WhatsApp ya, nomor WhatsAppnya ada di 0887188 1053. Apapun yang kamu lakukan saat ini, apakah kamu sudah bersiap untuk tidur, lagi istirahat aja, atau Sobat Fox ada yang baru pulang dari pengajian, ada yang baru pulang dari kerjaan, atau masih kerja malam hari ini ya. Apapun yang kamu lakukan silakan ya, kalau mau request lagunya diinget-inget dari tahun 2000-an sampai yang terbaru. Tadi Anin udah kasih lagu ya, buat openingnya ada Pamungkas One Only, karena kamulah satu-satunya Sobat Fox I. And next song, Anin punya satu lagu dari Louis Capaldi with Pointless.
1: Fox Slowdown. I bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: without you.
1: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: viral. Tadi ada diputerin spesial buat yang udah request lagu. Selamat malam Mbak Winda ya, sudah diputerin ya. Ada juga Pak Mio di Bantul ya. Selamat malam Pak Mio. Katanya mau request lagunya Lady Gaga yang Always Remember Us This Way. Makasih Anin. Sama-sama Bapak ya. Ditunggu nanti lagunya Anin cariin dulu. Anin masukin ke playlistnya dulu. Oke, okay. Udah makan malam belum Pak Mio? Ini Pak Mio gimana nih? 17-an ya, masih ikut lomba atau memantau saja Pak Mio ya. Tapi kalau ngomongin lomba 17-an Sobat Fox ya, meskipun ini sekarang udah tanggal 19 ya, tapi vibes-nya atau nuansanya ini masih kerasa banget ya. Nah, ngomongin soal lomba, ini ada satu lomba yang cukup unik yang diadakan di salah satu rumah sakit ya, oleh seorang dokter di Cikarang yang memang sekaligus pemilik jaringan rumah sakit di Cikarang, yaitu adalah Dr. Anton Budiasih. Ini menggelar lomba mengupas dan memodifikasi bawang Sobat Fox. Yes, bawang. Bawang putih, bawang merah, nah itu tuh dikupas, dipercantik, dimodifikasi. Ada yang bentuk tikus, ada yang bentuk lebah ya, kumbang dan lain sebagainya lah Sobat Fox ya. Ini melalui unggahannya di Instagram ya, Bapak Anton Budiasih atau Dr. Anton Budiasih yang memang juga sering memberikan edukasi di sosial media dan juga followersnya emang banyak Sobat Fox ya. Ia memperlihatkan para peserta yang merangkai kelopak bawang menjadi berbagai bentuk demi memperobotkan hadiah 700.000 Sobat Fox ya. Ih, hadiahnya banyak loh ya. Effortnya cuma kupas bawang doang. Modalnya dikit ya, tapi effort dan ketelatenannya ini yang dihargai mahal ya. Mulai dari bunga teratai, kuda sampai burung garuda, setiap peserta membuat kreasi menggunakan susunan kelopak bawang Sobat Fox ya. Sang dokter ini kemudian menilai hasil karya mereka satu persatu dan dibikin konten lah itu ya. Dan yang menang tadi ada beberapa, jadi gak cuma juara 1, 2, 3, tapi ada yang favorit, ada yang paling rapi, yang mana gitu. Tadi ada tim-tim rekam medis sama apoteker, terus juga ada tim dari satpam atau security yang menang. Yeay, ini kreatif loh Sobat Fox ya kan. Kalau balap karung mah udah biasa ya kan. Kalau balap apalagi Sobat Fox ya. Balap apa coba Sobat Fox yang gak biasa ya.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Superjuangan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, keseleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your His, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Aduh ya, ini tadi ada juga yang request lagunya Rizky Febian ya, Rizky Febian, Sobat Fox cukup tahu tanam dalam diri. Ini selamat malam ya buat Mas Dennis, udah diputerin lagunya. Tana nunu. Jangan Anin yang nyanyi katanya. Oke. Aku akan berdiam diri di sini ya. Tapi sebelum aku berdiam diri, aku akan sapa dulu dari Denpasar, Bali. Ya, hai. Selamat malam Mas Zaki Haidar dari seputaran Renon Denpasar. Requestnya aku cari dulu ya. Apakah ada lagunya? Kalau gak ada, boleh kasih opsi lain ya, pilihan lagu yang lain, barangkali nanti ada juga di playlist. Oke. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request, boleh banget langsung susulin aja Sobat Fox, kasih tahu kalian pengen diputerin lagu apa. Yang jelas lagunya slow, mancanegara dan juga Indonesia, dari tahun 2000-an sampai yang terbaru Sobat Fox ya. Bisa kirim ke aplikasi Fox Radio atau ke WhatsApp-nya, ada di 0887 1881053. Next song ada Sezawet News
1: Fox Lowdown.

0: sanga, sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
0: Fox, slow down.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: aku tahu Sam Smith, kamu bukan satu-satunya ya, because you are not the only one. Tapi ada yang memang real the only one, itu adalah minyak balur sangat-sangat Sobat Fox. Entah kenapa aku belum pernah menemukan produk minyak balur yang seperti sangat-sangat gitu Sobat Fox, atau bahkan menandingi sangat-sangat tuh benar-benar gak ada gitu ya. Emang udah bujar banget, udah manjur banget, dan memang sudah dipercaya yaitu adalah minyak balur sangat-sangat ya. Apalagi sekarang sangat-sangat itu kan ada yang klasik, ada yang ultimate ya. Kalau Sobat Fox mungkin kelewat banget nih, kelewat infonya ya. Apa bedanya yang ultimate dan yang klasik? Yang klasik itu seperti kutus-kutus racikan babe dulu tahun 2013 ya. Tapi sekarang sudah bertransformasi dan ditambahin lagi. Awalnya 69 jenis herbal pilihan, sekarang jadi 77 jenis herbal pilihan. Aromanya pun masih sama ya, aromanya yang klasik seperti dulu. Sementara yang ultimate, nah ini racikan yang lebih kompleks lagi karena bahannya lebih banyak, yaitu 140 jenis herbal pilihan dengan aroma lavender, daun mint, daun pudek ya, yang pastinya relaxing banget dan kekinian Sobat Fox. Nah, buat kamu nih yang akhir-akhir ini ngerasa sering pegel-pegel ya, terus susah tidur, masuk angin, perut kembung ya, mah, mual, muntah dan lain sebagainya, ada nyeri sendi ya, pokoknya kerasa gak enak badan banget nih, silahkan ya pakai minyak balur sangat-sangat ultimate ataupun yang klasik. Jangan tunggu sakit dulu Sobat Fox. Justru kalau pas badan kamu fit, kamu balurin aja setiap hari di area wajibnya, yaitu di sepanjang tulang belakang sampai dengan tulang ekor, kemudian di telapak kaki dan area yang kerasa kurang nyaman Sobat Fox ya. Ini udah praktis banget dan aman, sudah BPOM, sudah halal MUI, dan harganya Rp170.000 untuk yang klasik, Rp230.000 untuk yang ultimate ya. Dapatkan minyak balur sangat-sangat ultimate hanya di Fox Radio Jogja, atau ke reseller terpercaya juga boleh. Mitra resmi kami ada di Kimia Farmaka 24 dan Century. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bawang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Sobat Vox, aku putar satu lagu dari Demi Lovato with Skyscraper. Ini buat yang malam hari ini mungkin masih belum tidur ya, masih stay tune di Vox Lowdown ya. Dan aku kedatangan tamu lama. Bukan kedatangan pendengar baru ya, tapi ini apa namanya, Sobat Vox yang sudah lama tapi Arin tidak menjumpainya di Vox Lowdown ya. Aku sapa dulu, selamat malam ini buat Mas Ardi Yusfi di Gambiran. Hai, selamat malam. Halo Mbak Anin, halo Mas Ardi, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Mas Ardi apa kabar? Semoga baik juga, sehat-sehat segalanya ya. Kalau mau request boleh ya, lagunya tahun 2000-an sampai yang terbaru. Oke, okay? Terus oh ada juga Mbak Ella yang dulunya di Tajem, tapi sekarang sudah tidak di Tajem sepertinya karena sudah merantau dan punya pekerjaan di luar pulau, yaitu ada di Sumba NTT. Halo malam Wipti, Wiptinya lagi pencak silat. Malam ini ditemenin sama Arin dulu ya. Sudah lama aku tidak menyapa Vox Radio Jogja. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya Wipti baik, kabarnya Anin juga baik ya. Semuanya baik di sini. Aku baru mendengarkan lagi Vox karena sedang mumet dengan banyaknya tugas latsar. Aduh, semangat terus ya. By the way, aku sekarang lagi bekerja di Sumba NTT. Tidak berdampak langsung sebenarnya dengan gempa, tapi boleh ya minta doanya untuk saudara kita di Flores, Manggarai, Ngada dan seterusnya yang memang terdampak gempa ya. By the way, kalau boleh request lagunya yang slow down, yang selalu ku request adalah Adam Levine yang Lost Star. Nanti ada puterin abis ini banget. Dan apa ya, doa terbaik dah, doa terbaik pokoknya ya untuk saudara-saudara, teman-teman semuanya yang ada di wilayah NTT yang terdampak ya. Tadi salah beberapanya. Ada di Flores, Manggarai, Ngada dan seterusnya. Semoga diberikan perlindungan semuanya, dilindungi sama Tuhan, tidak ada gempa susulan lagi, kemudian bantuan cepat tersalurkan dan semoga NTT segera pulih kembali ya. Kita pantau terus, kita kawal terus berita terkait musibah atau bencana yang dialami saudara kita yang ada di NTT dan juga kita harus kawal terus sama saudara-saudara kita yang terdampak dulu kemarin ya, beberapa bulan lalu banjir yang ada di Sumatera ya. Semoga semuanya segera pulih dan bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Kemudian perekonomian di wilayah tersebut bisa kembali pulih gitu, Sobat Vox ya. Amin. Beritanya cukup mengiris hati ya, sama seperti lagunya Adam Levine. Pokoknya kita doakan selalu. Oke, okay? Stay safe ya Kak Ella. Salam buat teman-teman dan saudara yang di sana, stay safe juga ya. Langsung aja Anin puterin kalau gitu. This is Adam Levine with Lost Star.
1: Fox Lowdown.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
4: Fox Slowdown.

0: ada Doni Maula dengan Daur Hidup Sobat Fox ya. Ini sudah diputarkan spesial buat tadi yang request Selamat Malam ini buat Mbak Bella ya, udah diputerin lagunya ya. Katanya ini Mas Bayu Ardi di Gambiran, Bayu Ardi, Ardi Yusfi, aduh maaf, mohon maaf lahir batin ya. Mas Ardi Yusfi di Gambiran ini katanya, kabar baik, aku lama gak dengerin radio ya karena kesibukan siap. Jam segini sudah mulai terasa ngantuk. Oke, selamat beristirahat kalau begitu, gak usah request, gak apa-apa ya. Tidak request, tidak apa-apa ya. Ada Mas Anto juga di Bekasi, selamat malam. Mau request lagu ini dong. Hey there, I met you, love me, Ariana Grande ya. Apa ada di list? Aku cek dulu ya. Kalau ada nanti aku putarkan. Okay, ya. Tapi sebelum itu, sebelum ke Ariana Grande, ya, aku mau puterin satu lagu dari Nicki with Tsunami.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Superjuangan.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan

0: aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort. TikTok at Sangasanga Hospitality. Dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
0: Fox, slow down.

sebelum tidur coba minum air putih yang banyak, jangan sampai tubuh kamu tidak terhidrasi atau dehidrasi Sobat Fox. Terus juga makan dan juga makan makanan, minum-minuman yang mengandung banyak vitamin. Apalagi cuaca lagi panas gak jelas kayak gini Sobat Fox ya, kering, super kering, bikin kulit gak bagus, bikin panas dalam juga. Contohnya kayak Anin beberapa hari terakhir ini panas dalam Sobat Fox, ngerasa sariawan, terus juga tenggorokan rasanya buat nelen tuh agak-agak sakit gitu. Gak ada batuk pilek sih gejalanya sebenarnya, cuman ini agak menyiksa aja karena kan setiap hari aku butuh makan dan juga aku kerjanya kan ngomong ya. Jadinya ya agak repot aja Sobat Fox, sedikit nyeri sedikit sakit ya, tapi alhamdulillahnya segalanya sudah teratasi ya berkat rutin minum vitamin. Awalnya sih bolong-bolong, terus ini aku minumin lagi vitaminnya, terus pastinya pakai minyak balur sanga-sanga. Nah, minyak balur sanga-sanga ini ada yang klasik, ada yang ultimate. Nah, kalau pengen lebih menyembuhkan yang cepat itu pakainya yang ultimate karena bahannya lebih lengkap lagi Sobat Fox ya. Emang bisa sariawan dikasih, bisa dong Sobat Fox ya, karena kan ini udah food grade, bahannya 100% herbal, jadi apabila tertelan itu aman pakai banget Sobat Fox. Okay? Jadi buat yang mengalami hal yang serupa seperti Anin, coba ambil sanga-sanganya. Fox Logo.

0: pasangan, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852 88 88 88 085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Fox Slowdown.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sobat Fox ya. Masih barengan sama Rindy Aristika di Fox Lowdown ya. Yang katanya sebentar lagi nih Mas Anto mau bobo. Sebelum tidur jangan lupa ya dirawat kulitnya ya, skincarean dulu atuh. Skincarean dulu cena ya kan. Pakai apa? Tentunya pakai rangkaian skincare dari Sanga-Sanga ya. Ada face masknya, ada face cream, ada face wash ya, yang tentunya bisa membantu untuk melembabkan, membersihkan kulit dan menjaga kerutan halus serta jerawat ya. Oke, menjaga dari timbulnya jerawat. Nah, mumpung masih ada promo Merdeka sobat Fox, karena kan kita habis 17-an ya kan, hari kemerdekaan kemarin. Ini buat kamu yang pengen beli natural face cream atau face mask atau facial washnya, ada potongan Rp45.000. Terus pengen lebih hemat lagi, langsung aja ambil paket bundling, cuman Rp145.000 udah dapetin paket lengkap, ada natural face cream, face mask dan juga facial wash. Gak cuman itu ya, khusus buat kamu yang beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 mili varian apa aja, langsung bawa pulang gratis natural face cream. Catat tanggalnya, promo ini mulai 27 Juli kemarin ya, dan berlaku selama persediaan masih ada, seperti sih hanya Agustus ini aja ya. Langsung aja sobat Fox ya, buruan sebut promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikToknya di @sanga-sanga Fox Jogja.
1: Fox Lowdown on 105.3.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox, slow down.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Sangat-sangat adalah transformasi dari ketus-ketus. Masih barengan sama Nindya Ristika di Fox Lowdown, Sobat Fox ya. Dan sekarang tinggal kurang dari 1 jam aku menemani kamu sampai dengan nanti jam 12 malam. Barusan aku puterin satu lagu dari 420 dengan Carita Utami, Mangu, Sobat Fox ya. Ini lagu yang sangat sedih, dimana sepasang kekasih yang terpisahkan oleh keyakinan yang berbeda. Aduh. Buat Sobat Fox mungkin yang merasakan ada di posisi itu, semangat terus ya. Hari ini sih gak bisa banyak komen ya, kalau soal itu kayaknya terlalu sensitif ya. Tapi semoga kalau misalkan punya PDKT-an atau pacaran, teman dekat dan lain sebagainya ya, semoga ya berjalan baik-baik saja ya. Dan semoga tidak semangu itu. Gimana sih kalimatnya tidak semangu itu? Aku sapa dulu buat yang udah request lagu, selamat malam ya. Ini Mas Febri yang tadi request lagunya 420 featuring Carita Utami, Mangu ya, sudah Anin puterin. Kalau ditambahinan itu adalah pohon pinus. Apa tuh? Bangunan. Ah, garingnya. Buat Sobat Fox yang pengen request ya, masih aku buka sampai dengan nanti jam 12 kurang, Sobat Fox ya. Jangan jam 12 pas, karena jam 12 teng, nanti langsung udah gak ada, udah koit ini apa komputernya Sobat Fox ya, karena udah Anin tutup gerainya. Jadi silakan buat Sobat Fox yang pengen request, kasih tahu sekarang juga ya, bisa langsung hubungi ke aplikasi Fox Radio atau ke WhatsApp ya, nomornya ada di 0887 188 1053. Fox Lowdown.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, muncul jerawat.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: That was Lily Allen with Somewhere Only We Know Sobat Fox ya. Sebenarnya ini ada yang versinya Kane, tapi aku puterin yang Lily Allen karena udah jam segini enaknya muterin yang slownya kebangetan, yang slownya slow banget ya. By the way Sobat Fox ya, ini ada satu informasi yang penting banget untuk diketahuin semuanya ya, meskipun jam segini tapi aku mau share aja gitu, keburu inget ya. Takutnya kelupaan gitu, mumpung masih ingat. Nah, kalau kita tahu di NTT sedang berjuang karena di sana pasca gempa ya yang melanda NTT, ternyata ada di Kalimantan Sobat Fox ya, mengalami bencana atau musibah yang lainnya Sobat Fox, yaitu adalah kebakaran lahan Sobat Fox ya, yang melanda Pulau Kalimantan. Wah, ini titiknya banyak banget Sobat Fox ya, kalau kita cari di Google Maps ya, Google Earth, ini banyak banget Sobat Fox. Dan kondisinya ada di beberapa wilayah memang berkabut atau berasap Sobat Fox, dikepung asap ya. Ada di mana aja ya, banyak banget ini Sobat Fox ya. Pontianak, Kalbar juga ada. Terus abis itu di Kaltim juga ada Sobat Fox, dan wilayah-wilayah lainnya ya. Bahkan ada di beberapa daerah, katanya tadi aku nonton di sosmed, beberapa warganya ini sudah melakukan sholat untuk meminta hujan turun Sobat Fox ya. Kita doakan semoga yang di Kalimantan ini baik-baik saja, stay safe semuanya, dan semoga bisa segera reda ya, dan tidak berkabut lagi, tidak berasap lagi, tidak ada kebakaran lagi, dan semoga bisa segera turun hujan di sana dan di wilayah-wilayah yang terdampak. Kalau beberapa waktu lalu kita dengar Bromo itu kebakaran Sobat Fox ya, dan pastinya ini ada salah satu penyebabnya adalah musim kemarau karena udah lama banget gak hujan ya. Semoga Bromo, kemudian Kalimantan dan wilayah-wilayah lainnya yang memang kebakaran dan terdampak karena cuaca ya, karena musim kemarau ini, semoga bisa segera membaik dan semoga hujan segera turun, amin ya. Aku mau puterin satu lagu dulu ya, dari Sal Priyadi, mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu. Ya, ini teguran untuk kita semua bahwa di sekeliling kita masih banyak yang perlu dibantu ya, masih banyak yang mungkin menderita pada saat ini. Jadi kalau kita sekarang ini mungkin pengen merayakan sesuatu, mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu, Pak.
1: Fox Slowdown on 105.3.
2: Sementara

0: Super Juangan. Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik, kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Fox, slow down.

capek, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Masih barengan sama Nindi Aristika Sobat Fox yang menemani kamu sampai mungkin sudah hampir larut malam ini Sobat Fox ya. Sudah hampir larut malam. Ini jangan lupa buat yang udah siap-siap mau tidur ya, baluran pakai minyak balur sanga-sanga dulu ya. Kalau emang kamu suka nyetok minyak balur sanga-sanga Sobat Fox ya, dan memang selalu ada, belinya langsung banyak Sobat Fox. Jangan lupa ikutan sama yang namanya Umroh Sanga-sanga Sobat Fox ya. Ini semakin dekat kita menuju ke periode terakhir Umroh Sanga-sanga ini Sobat Fox, undian ya reward Umroh Sanga-sanga. Kalau belum ikutan, caranya gampang banget, cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga yang klasik ataupun yang ultimate, boleh di mix, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di kota kamu atau kirimkan langsung ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar Bali. Periode programnya diperpanjang sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, maka semakin besar peluang kamu untuk berangkat umroh gratis atau hadiah uang tunai senilai 35 juta rupiah. Syarat dan informasi lebih lanjut, cek aja di Instagramnya @foxradiojogja. Ya, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Super Juang. Your soul, your choice. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.
4: Fox Slowdown.

0: Jam 12 malam Sobat Fox ya, waktu Yanin Diaristika untuk pamitan. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemani Anin selama 3 jam di Fox Lowdown. Besok hari Kamis masih ketemu lagi ya sama Anin ya. Oke. Dan tidur yang nyenyak Sobat Fox ya. Jangan lupa baluran pakai minyak balur sanga-sanga. Terus abis itu besok bangun, semoga bisa lebih semangat lagi, sudah siap untuk beraktivitas kembali. Oke. Arif pamit. Dengarin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bebang Pranoto. Bye.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Sampah yang biasanya menjadi masalah di tangan Bening Saguling Foundation justru jadi jalan menuju kesehatan dan kelestarian lingkungan. Berkat gagasan tersebut, yayasan yang dipimpin Indra Darmawan ini berhasil meraih anugerah Kalpataru 2026 dari Kementerian Lingkungan Hidup. Berbasis di kawasan Das Citarum, Jawa Barat, Bening Saguling Foundation menghadirkan klinik Mitra Enviro, sebuah klinik yang memungkinkan masyarakat membayar biaya pengobatannya menggunakan sampah. Cara kerjanya juga sederhana. Warga cukup membawa sampah yang telah dipilah sebagai biaya layanan kesehatan. Sampah tersebut kemudian dikelola dan didaur ulang sehingga memiliki nilai ekonomi sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan. Program ini menjadi bagian dari upaya yang lebih besar untuk membangun kesadaran masyarakat kalau sampah bukan sekedar limbah, tapi juga sumber daya yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.
1: Kuat terus rakyat Indonesia! Your soul, your head.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu gak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta, wah, sampai besok tahun depan pun gak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai proses nyelender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an. Dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry, dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah lho. Jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati.
1: Fox 105.3 FM.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Berjumpa kembali dengan program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke agrowisata Turi. Menuju agrowisata Turi bisa melalui Jalan Palagan Tentara Pelajar atau dari Jalan Magelang. Memasuki Kecamatan Turi, pemandangan pohon salak yang ditanam berjajar di bahu jalan menjadi sensasi nuansa pedesaan. Setelah melewati hamparan sawah dan kebun milik penduduk, agrowisata Turi merupakan tanah seluas 27 hektar yang disulap menjadi kompleks Taman Salak Pondoh, taman bermain anak-anak, ada juga pemancingan dan kolam renang. Nah, komplek wisata ini terletak di Kampung Gadung, Desa Bangun Kerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Salah satu andalan agrowisata Turi adalah kebun Nusantara. Tidak kurang dari 17 jenis tanaman salak bisa dijumpai di kebun seluas kurang lebih 2 hektar tersebut. Mulai dari salak pondoh super, salak pondoh kuning, ada juga salak pondoh hitam, salak condet, salak manggala, salak gading, salak Bali, salak Semeru, sampai ke salak Tanon Jaya. Agrowisata Turi, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Fox Radio Jogja.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku, walaupun duduk berjam-jam.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi Sobat Fox, 20 Agustus. Cepat banget ya Sobat Fox ya. Ini sudah menuju akhir bulan. Semoga pagi hari ini kamu bangun dalam kondisi yang happy Sobat Fox ya. Yang jelas semoga hari ini kamu sehat walafiat, kemudian bisa melakukan aktivitas di hari Kamis ini dengan menyenangkan ya. By the way, yang mau request udah dibuka di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887-188-1053. Berikutnya, aku punya Zara Larsen, Can't Tame Her, spesial buat kamu.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Perjuangan. Your soul, your choice.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing adalah wa.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta diperkirakan kabut berawan pada hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara rata-rata sekitar 60%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk Daerah Istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Buah nanas rasanya manis. Hari Kamis, hari ini Kamis manis. Masya. Aku ulangi sobat Fox ya. Kamu bilang cakep di rumah ya. Buah nanas rasanya manis. Hari ini Kamis manis. Habis ini aku puterin lagu requestan kamu kamu ya Kak Ani ya. Ditunggu ya. Kemudian selamat pagi buat Kak Indri yang katanya pagi hari mau request lagu dari Kunto Aji yang apa aja, siap. Atau enggak lagunya yang kemarin abis nikah dong. Siapa yang abis nikah? Si ini ya. Aduh sebenarnya Dikta ya. Ya coba nanti aku cariin ya. Kalau enggak versinya Dikta sendiri, nanti aku puterin yang dia masih ada di grup itu. Selamat pagi Mbak Indri ya. Aku mau balas ke pantun dari Kak Hani tadi ya. Kalau ngomongin hari Kamis ya, aku juga punya. Barusan aku berpikir dengan cepat ya kan. Buah tomat, buah manggis. Selamat hari Kamis. Udah. Bu Emi, selamat pagi Bu Emi. Yang katanya pagi Mas Ivan, tetap semangat. Jangan lupa ngopi dulu. Sudah, aku udah ngopi tadi Bu Emi. Udah ngopi, kemudian rasanya kemanisan, walaupun saya bawa ubi, apa namanya, ubi bakar dari rumah, belum kemakan, nanti deh sela-sela siaran aku makan ubinya itu ya. Jangan lupa sarapan juga Bu Emi ya. Salam dari Jogja, semoga bisa balik ke Jogja dengan lebih cepat, kemudian bisa bertemu dengan keluarga tercinta di sini. Selamat menikmati yang sedang dijalani di luar kota sana, oke, sukses selalu, semangat terus. Terus selamat pagi buat Mas Wahyu yang tadi pengen diputerin lagu dari Noah. Aku tadi puterin Noah yang sama Ramen Girl ya, suara dalam kepala yang masuk di programnya Ivan. Jadi kalau yang lama belum bisa Ivan putarkan Mas Wahyu ya, tapi yang jelas semoga lagunya tadi bisa menghibur pagi, kemudian bisa membuat semangat di hari Kamis ini lebih membara. Yang mau gabung lagi boleh banget sobat Fox ya. Coba kamu share lagu yang pengen kamu dengarkan di pagi hari ini, atau mungkin kamu pengen cerita pagi hari ini kamu sudah melakukan aktivitas apa. Nomornya belum berubah kok, masih sama sobat Fox di 0887 188 1053. Ini requestan dari Kak Hani sobat Fox.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your His. Mbak Indri, lagu yang aku putar akhirnya untuk Aji, Sobat Fox. Judulnya Berani ya, semoga hari ini menjadi satu hari yang bisa mengawali keberanian kamu untuk memulai banyak hal baru yang selama ini cuma kamu pendam, yang jadi angan-angan dan belum terrealisasi, Sobat Fox. Ibarat kata nih, kita tuh kalau misalkan berangan-angan kan pasti penuh dengan berbagai pertimbangan. Ada beberapa orang yang pertimbangannya tuh banyak banget. Mulai dari takut gagal lah, mulai takut dikatain orang lah, mulai takut dianggap berbeda dengan yang lain lah, mulai di ada ketakutan untuk tidak dihargai yang lain. Tapi semuanya sebenarnya kalau misalkan ada keberanian, it's okay, Sobat Fox. Resiko itu pasti mengiringi sebuah kesuksesan, ya kan? Jadi tetap harus ambil resiko apapun yang sudah kamu kerjakan, semoga semuanya membawakan hasil gitu ya, ada hasilnya kemudian tidak sia-sia. At least walaupun gagal, kita bisa memetik sesuatu atau pelajaran yang tentunya bisa berguna untuk di kemudian hari. Asik. Tapi kalau kita ngomongin pertimbangan, ini kalau ngomongin promonya dari Sanga-Sanga, gak usah banyak pertimbangan karena waktunya makin kesini makin habis, Sobat Fox ya. Karena ada promo spesial selama bulan Agustus ini adalah promo paket merdeka dari Sanga-Sanga. Dapetin potongan harga Rp45.000 untuk produk natural face cream, face mask dan juga facial wash. Dan juga ada promo lainnya, yaitu adalah paket bundling. Cukup Rp145.000 aja kamu udah mendapatkan paket lengkap. Ada natural face cream, face mask dan juga facial wash. Nah, kalau misalkan kamu pengen mendapatkan promo yang lain, terutama buat kamu yang selalu setia menggunakan minyak balur Sanga-Sanga, jangan sedih, ada promo spesialnya juga. Kalau kamu beli nih 2 minyak balur Sanga-Sanga yang 100 mili, ini baik yang klasik, ultimate atau dicampur gitu ya, kamu akan mendapatkan produk secara gratis, yaitu produk free natural face cream. Jadi jangan sampai kelewatan promo ini, karena promo ini hanya berlangsung selama bulan Agustus ini, Sobat Fox, dan kamu bisa mendapatkan produknya di Fox Radio Jogja, bisa offline dan juga online. Nah, kalau misalkan kita ngomongin online, bisa kamu follow TikToknya di @sangasangafoxjogja. Biasanya nih ada Jojo dan juga Desi yang bakal nge-live dan juga ngebantu segala kebutuhan kamu, terus juga ngejelasin promo-promo spesial lainnya dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga ini udah BPOM, udah halal Sobat Fox, jadi kamu gak perlu khawatir. Dan juga Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto.

0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.